Dua Jogja, teman terbaik kamu, Liodra. Malu-malu tapi nyaman teman pro 2. Aduh, ada yang kayak gitu juga gak sih? Malu sebenarnya kalau ketemuan sama dia. Tapi kalau ketemu sama dia tuh bawaannya nyaman. Mau ngomong tuh kayak agak susah. Canggung. Ada yang kayak gitu? Mungkin kamu lagi ngerasain sekarang. Gak apa-apa, nikmatin dulu aja teman pro 2. Nanti kalau kamu beneran udah ngerasa nyaman banget dan ngerasa kayaknya dia nih orang yang tepat, omongin. Sampaikan, jangan dipendam. Karena kalau dipendam dan gak kamu ungkapkan, takutnya nanti dia dibawa sama yang lain. Anyway, ini tadi lagu yang udah dipilih sama Ayu. Hai, selamat pagi Ayu. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi Ayu juga pengen diputerin lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Terima kasih juga ada Tri di Pelayan. Selamat pagi Mbak Vina, merdeka. Merdeka buat Tri. Agustus S-nya apa? Semangat, sehat, sukses. Amin. Semoga Indonesia tahun ini bisa lebih baik lagi ya. Bisa bikin orang-orang di sekitarnya tuh happy dengan kabar-kabar yang menggembirakan. Amin. Request dong Mbak lagunya Jordan Susanto, Million Different Reason. Okay, aku punya lagunya dan nanti aku puterin deh buat Tri yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Makasih ya udah ikutan join barengan sama Vina. Sampai nanti jam 10 aku masih ada di sini nemenin kamu teman Pro 2. Ada mungkin di antara kamu yang masih dalam perjalanan mungkin buat upacara, tapi setahu aku upacara hari ini tuh jam 7 pagi. Semoga kamu belum telat ya, walaupun ini sekarang sudah jam 7 lebih 6 dan di area Demangan ini lagi ada upacara teman Pro 2. Yes, tadi aku sempat mengintip sedikit gitu persiapan mereka dan rasanya kayak kangen ya upacara. Cuma aku hari ini harus siaran, jadi ya udah deh aku nanti ngeliat aja gimana upacara 17-an lewat YouTube maybe. Atau nanti juga bisa ikut pelaksanaan upacara dari Gedung Agung Yogyakarta teman Pro 2 ya. Nanti kita bakalan ke sana dan kita akan mengikuti proses upacara langsung dari Gedung Agung Yogyakarta. Nanti barengan sama teman aku Prima dan juga Anissa Karina teman Pro 2 yang akan melaporkan dan juga kita akan mengikuti jalannya upacara langsung dari Gedung Agung Yogyakarta. Nanti ya jam 9:30 pagi. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

lagi lihat upacara itu selalu dedekan waktu pengibaran bendera putih Taman Pro 2 saat prosesi para paskibraka mau ke tengah lapangan. Waduh, itu kayak rasanya deg-degan, kayak gak ada di sana, gak ikut baris berbaris, tapi ikut mendoakan biar semuanya tuh berjalan lancar Teman Pro 2. Walaupun kadang ada beberapa momen yang kadang unpredictable gitu ya, udah disiapin tapi ternyata masih ada hal-hal yang terjadi di luar persiapan gitu ya. Tapi yang menarik ya, tahun ini Teman Pro 2, format irama paskibraka beda dari tahun 2025 gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, kalau paskibraka 2026 dengan tahun kemarin itu ada perbedaan di penerapan tempo yang lebih cepat. Kemarin aku sempat lihat waktu mereka lagi GR gitu di Istana Negara Jakarta. Memang kalau dilihat temponya itu lebih cepat daripada tahun lalu yang lebih pelan. Bukan pelan sih, ya lebih... ya pelan lah lebih tepatnya ya. Tapi kalau dilihat, kalau yang tahun ini tuh kayak lebih cepat dan dinamis Teman Pro 2. Dan ini berdasarkan pembaruan aturan tempo langkah tegap saat ini tuh ditetapkan menjadi 116 langkah per menit. Ini jauh lebih cepat dan dinamis dibandingkan tahun sebelumnya yang biasanya menggunakan tempo standar 96 langkah per menit. Dan kalau misalnya dilihat, emang gerakannya tuh lebih cepat Teman Pro 2. Dan saat ini juga menggunakan tempo 116 langkah

malah mengayun lebih dulu untuk mengejar tempo sebelum lengan dihentakkan teman Pro 2 ya. Dan penyesuaian irama dan gerakan ini mengacu pada peraturan Panglima TNI nomor 3 tahun 2025 yang merevisi ketentuan lama dalam Perpang TNI nomor 58 tahun 2018. Jadi nanti kalau misalnya kamu nonton nih upacara kemerdekaan di Istana Negara dan ngelihat kok paskibrakanya agak lebih cepat, yes, memang tahun ini ada sedikit perbedaan teman Pro 2 ya, menggunakan tempo 116 langkah yang lebih cepat daripada tahun lalu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Jogja, teman terbaik kamu. This is XO with Crown, teman bro 2. Lagu yang tadi diri gue sama Aryo Bagus. Hai, selamat pagi Bagus. Yang pagi hari ini udah di depan Gedung Agung Yogyakarta. Aku rasa sih dia bakalan ikutan upacara di sana atau malah liputan. Semangat ya Bagus untuk pagi hari ini. Semoga rencana kamu berjalan lancar. Yang paling penting jangan lupa sarapan dulu ya. Thank you banget udah ikutan gabung pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama aku Vina Mufiana.

0: setengah 8 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteor Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara pada pagi hari, kemudian pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Untuk malam dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Selanjutnya informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Hendy Andrianto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga pada pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk mendengar sekalian. Untuk hari ini Senin 17 Agustus 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

106. Terima kasih untuk perakirawan Nur Hadi yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Hendy Andrianto yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana, sudah selesai upacaranya kamu atau masih ada di sekitaran tempat buat upacara? Gak apa-apa, nikmatin dulu momennya teman Pro 2 ya, sebelum nanti lihat juga bagaimana prosesi upacara di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta teman Pro 2, karena hari ini akan menggelar rangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dan momentum detik-detik proklamasi. Gimana persiapan dan situasi di Gedung Agung? Kita akan bergabung dengan reporter Roskan Anwar yang sekarang sedang berada dari Gedung Agung Yogyakarta. Silakan Rosi untuk laporannya.
1: Ya, pendengar RRI di mana pun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, dan pada kesempatan kali ini masih berlangsung hiruk pikuk untuk persiapan upacara pengibaran bendera dan juga nanti detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Dirgahayu Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Bapak Ridwan Abidin yang merupakan pendamping dari pelajar Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Yogyakarta yang pada kesempatan ini mendapatkan apresiasi untuk turut mengikuti kegiatan upacara pengibaran bendera di Gedung Agung Yogyakarta. Selamat pagi Pak Supron.
2: Selamat pagi.
1: Pak, ini bisa untuk pendengar RRI dan juga masyarakat Yogyakarta ini berapa pelajar yang dari MAN 2 yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah untuk pagi ini lengkap 22 siswa hadir untuk mengikuti upacara di Gedung Agung ini.
1: Iya. Apakah menjadi sebuah kehormatan bagi MAN 2 itu berpartisipasi dalam kegiatan pengibaran bendera pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sebuah kehormatan bagi MAN 2 Yogyakarta bisa ikut serta langsung di upacara HUT ke-81 di Istana Gedung Agung ini. Alhamdulillah juga anak-anak juga semangat, menjadi suatu kebanggaan juga bagi anak-anak kami di MAN 2 Yogyakarta.
1: Oke, Pak, boleh tahu nggak apa ini kegiatan MAN 2 kalau untuk Dirgahayu Kemerdekaan ini apa saja Pak kegiatan yang di sekolah yang dilakukan?
2: Hari ini kita bersama dengan Forkompimda Kecamatan Ngambilan itu melaksanakan upacara yang bertempat di MAN 2 Yogyakarta, dan di sana juga anak-anak kami bertugas menjadi petugas upacara dari Kecamatan Ngambilan.
1: Oke, terima kasih Pak. Dan pendengar ini gimana pendengar untuk nanti upacara akan dimulai sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Untuk inspektur upacara nanti akan dipimpin langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Saya Rosyan Anwar, laporkan langsung dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta untuk teman Pro 2. Kita kembali bersama rekan Vina Mutia.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Rosyan Anwar yang melaporkan langsung dari Gedung Agung Yogyakarta untuk menginformasikan bagaimana persiapan untuk upacara hari ini teman Pro 2 ya, di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta yang akan menggelar rangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dan juga momentum detik-detik proklamasi. Dan nanti kita juga akan mengikuti teman Pro 2 upacara langsung dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta tepat nanti pada pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini kopi enak banget ya?
3: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda, dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng teman-temannya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
2: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
3: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
2: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
3: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal. Sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
2: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya? Tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
3: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus. Bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
2: Iya juga ya. Dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih. Aku menangan soalnya.
4: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: toh.
1: Lah,

Kayaknya udah pada selesai nih upacaranya. Aduh, enak nih habis upacara sarapan. Kalau udaranya kayak begini tuh paling enak makan soto. Buh, the best sih kalau kata aku ya kan. Tapi kalau misalnya kamu memang udah punya rencana ke sana makan soto pagi-pagi ini, ya udah nikmatin lah teman Prodiwa ya, sambil ikutan gabung dulu sama Vina di jamu, jamnya lagu kamu, karena aku udah siapin 5 lagu teman Prodiwa yang mana nanti kamu tinggal pilih pengen dengerin lagu yang mana dari 5 lagu yang udah aku siapin pagi ini ya. Aku punya Shaina Spiro, The Visitor, ada Roni Parulian, February, Henry Moody with Drunk Text, ada Dere Mawar, dan juga ada Post Malone with Circle. Kamu tinggal tentuin pengen dengerin lagu yang mana. Nanti lagu dengan pilihan paling banyak bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit teman Prodiwa. Jadi dari sekarang kamu bisa kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini ya. Kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPRO2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. So langsung aja pilih lagu mana yang mau kamu dengerin. Ada Shaina Spiro, The Visitor, ada juga Roni Parulian, February, Henry Moody with Drunk Text, Dere Mawar, Post Malone with Circle. Aku tunggu ya di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: All in project.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

2. Kalau dengerin lagu ini tuh langsung otomatis inget ini adalah soundtrack dari film 5 cm teman Pro 2 yang sekarang film ini tuh akan ada kelanjutannya, tapi bukan 5 cm ya, kayak ya masih dengan cast-nya 5 cm tapi revolusi hati teman Pro 2. Tapi sebenarnya sih belum dikasih secara detail ya siapa-siapa aja yang berperan di film 5 cm Revolusi Hati Teman Pro 2. Banyak yang menebak-nebak, ada dengan cast yang lama, Seikoji ada. Terus siapa lagi ya? Aduh, karakter satu lagi, aku lupa lagi namanya siapa. Pokoknya sih cast yang lama tuh ada, cuma Raline Shah-nya yang gak ada Teman Pro 2. Katanya sih gitu ya. Cuma sampai sekarang sih masih belum dikasih tahu siapa aja yang bermain di film Revolusi Hati Teman Pro 2, walaupun untuk syuting ya itu sudah berjalan gitu, tapi ya masih ditutup-tutupi siapa-siapa aja yang main Teman Pro 2. So, kita tungguin aja nanti ya siapa yang akan bermain, apakah dengan pemeran yang lama atau ada tambahan yang baru. Kita tungguin nanti ya. Dan aku juga masih nungguin nih buat kamu yang mau ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu ya, karena Vina udah siapin 5 lagu Teman Pro 2. Ada Shadow Spiro The Visitor, ada Ronnie Parulian February, Henry Moody with Drunk Text, Dere Mawar sama Post Malone with Circle Teman Pro 2. Langsungan aja kasih tau ke Vina, kamu pengen dengerin lagu yang mana. Dan 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu nanti akan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit. WhatsApp aku ya ke 0811 251 1025. Aku tungguin.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Kamal G resmi ngerilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
0: Pro 2 Weekly Hits.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You
2: take up every corner of my mind. What you gonna do? Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu, yang udah kasih tau Kovina 3 lagu apa aja yang mau kamu dengerin pagi ini di antara lagunya Shayna Spiro, The Visitor, Roni Parulian, February, Henry Moody with Drunk Text, Dere Mawar, dan juga Post Malone with Circle. Thank you buat kamu yang udah gabung di 08 11251 1025, dan terima kasih buat Tri. Hai, selamat pagi, udah ikutan gabung pagi ini. Pengen diputeri lagunya Shayna Spiro, Roni Parulian, sama Post Malone. Ada juga Lavernia, hai selamat pagi. Pengen diputeri lagunya Henry Moody, Drunk Text, Shayna Spiro, The Visitor, dan juga Roni Parulian. Habis itu terima kasih ada Sania yang pilih lagunya Henry Moody sama Shayna Spiro. Kemudian terima kasih, ini ada Danisa. Hai, selamat pagi Danisa, pengen diputeri lagunya Roni Parulian, February, sama Henry Moody. Dan terakhir terima kasih ada Anwar yang pilih lagunya Shayna Spiro with The Visitor. Oke, terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini. Dan sepertinya aku sudah tahu lagu siapa aja yang bakalan aku puterin sesuai sama requestan yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 pagi hari ini ya. Dan akan aku mainkan pagi ini ada Shayna Spiro with The Visitor, Henry Moody with Drunk Text, dan juga Roni Parulian, February. 3 lagu ini akan aku mainkan buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Shiena Spiro, The Visitor, teman Pro 2. Lagu yang tadi sudah dipilih sama kamu yang ikutan gabung di Jamu. Jam yang lagu kamu tadi udah Henry Moody, Ronnie Parulian, semuanya udah aku mainkan buat kamu, teman Pro 2. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung pagi hari ini. Vina masih akan lanjut nemenin kamu, teman Pro 2. Untuk hari ini aku nemenin kamu ya sampai jam 9:30 ya. Karena nanti di jam 9:30 kita akan bergabung dengan reporter Prima dan juga Anissa Karina, teman Pro 2, yang akan melaporkan bagaimana situasi di Istana Gedung Agung Yogyakarta, teman Pro 2. Kita akan mengikuti untuk upacara langsung di Gedung Agung Yogyakarta. Nanti kita akan bergabung di jam 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita manfaatkan 30 menit ini barengan sama Vina. Dan kalau misalnya kamu pengen request lagu favorit kamu, langsungan aja kasih tahu ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin, teman Pro 2 ya. Silakan WhatsApp aku ke 0811 251 151.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

2 dari Coldplay, lagu yang tadi di request sama tadi siapa namanya ya? Oh, Dimas. Hai, selamat siang Dimas. Katanya sih habis selesai upacara terus langsung mau menikmati Yogyakarta yang pagi hari ini kebetulan agak sedikit gloomy. Jujur, cuaca yang kayak gini tuh enak banget sih teman Pro 2. Tinggal pilih, kamu pengen lanjut jalan-jalan atau lanjut tarik selimut. Kalau yang udah selesai upacara sih kayak milih udah lanjut tarik selimut aja. Tapi kalau saya pagi ini ada di antara kamu yang harus lanjut untuk kegiatan lain, semangat teman Pro 2 ya. Vina temenin kamu pokoknya apapun aktivitasnya, dan Pro 2 Jogja pasti juga akan menemani kamu sampai nanti jam 24 malam. Anyway, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang tadi udah ikutan gabung. Ada Bayu pengen diputerin lagunya Korek Kayu. Kebetulan kita belum ada lagunya, nanti kamu bisa ganti dengan lagu lain ya. Boleh kasih tahu Vina lagunya apa. Dan terima kasih tadi ini ada Ridwan yang pengen diputerin lagunya Beautiful Mistake. Okay, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Masih aku tungguin buat teman Pro 2 yang mau gabung pagi ini, kasih tahu Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Silakan WhatsApp ke 0

Di jam 9:30, Vina Muviana harus pamitan dulu ya dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan nanti tepat jam 9:30 pagi kita akan bergabung dengan reporter Prima Hapsari dan juga Karin Anissa teman Pro 2 yang akan mengikuti dan mengabarkan bagaimana gelaran upacara pengibaran bendera dan detik-detik proklamasi dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Dan tim siaran Radio Republik Indonesia Yogyakarta juga akan menyiarkan secara langsung seluruh rangkaian acara dan upacara 17 Agustus kali ini teman Pro 2 ya, nanti barengan sama reporter Prima Hapsari dan juga Karin Anissa dari Gedung Agung Yogyakarta. Kalau begitu saya Vina Muviana pamit. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah mendengarkan siaran Spada pagi hari ini ya. Have a nice day. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: proklamasi dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Tim siaran langsung Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta akan menyiarkan secara langsung seluruh rangkaian upacara 17 Agustus kali ini dari Gedung Agung Yogyakarta. Dan Sutarno Butoyo, sebentar lagi kami akan tersambung dengan reporter Prima Hapsari dan juga Karin Anissa dari Gedung Agung Yogyakarta. Silakan untuk rekan Prima Hapsari.
1: Terima kasih Gilang, dan saat ini seperti disampaikan tadi pendengar, kita berada di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Dan kita ketahui bersama bahwa memang detik-detik peringatan dari kemerdekaan ke-81, dan satu tema yang diangkat ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tim siaran langsung kali ini sejak pukul 7 pagi tadi ini sudah berada di Gedung Agung Yogyakarta. Dan pagi hari ini bersama dengan Karin Anissa, kami dapat menginformasikan bahwa memang suasana khidmat begitu ya di jam 7 pagi tadi, bahkan menjelang nanti di jam 10 dijadwalkan ini akan dilakukan pengibaran bendera. Dan Karin, bisa diinformasikan ini beberapa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan ini?
2: Dan dapat kami gambarkan pula pendengar, saat ini tampak puluhan hingga ratusan masyarakat yang saat ini tengah berada di area Malioboro, dan juga wisatawan yang tengah berkunjung juga ikut menyaksikan dan juga ikut antusias mengikuti gelaran upacara dari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dari luar gedung Kepresidenan Jakarta. Dan pendengar,
1: Upacara yang juga dilakukan di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Ini sebagai salah satu bentuk juga bahwa memang peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka ini juga dirasakan oleh seluruh masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun cuaca ini agak mendung begitu ya, berawan seperti disampaikan Karin tadi, tapi tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang juga akan menikmati. Nah, dapat saya sampaikan pendengar bahwa memang di kesempatan kali ini para tamu undangan yang sudah hadir di kali ini tentunya juga sudah disampaikan dan diberikan informasi melalui pembawa acara bahwa memang kondisi-kondisi yang nantinya pada saat pelaksanaan upacara ini kemudian juga betul-betul harus ditaati. Dan tentunya juga tadi di jam 9 pagi tamu undangan yang juga sudah hadir di sisi utara ini adalah perwira menengah dan perwira tinggi, kemudian juga di sisi selatan ini adalah kepala-kepala daerah dan juga dari instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya juga Karin, kita bisa menyampaikan ya bahwa tadi di awal itu juga dilakukan ada kirab masuknya juga dari pejabat-pejabat tinggi di DIY seperti Sekda DIY, Ibu Nimadi Panti Indrayanti, kemudian juga Ibu Ana Rina Herberanti, bahkan kita tahu juga Kepala Kesbangpol DIY dan juga staf-staf ahli gubernur ini yang menjadi ketua Kibra ini juga ketika melakukan persiapan ini juga masuk dalam kirab. Jadi
2: hidup Istana Kepresidenan ini. Ya, sejak tadi pagi, sekitar pukul 7 pagi, area di kawasan Malioboro sudah tampak bahkan arus lalu lintas dari sekitar area Stadion Trudosono hingga Jembatan Kelaringan dan hingga ke area Malioboro juga dipadati oleh masyarakat kita yang sudah antusias untuk mengikuti kegiatan dan juga sejumlah kendaraan tidak lepas untuk menggunakan sejumlah atribut atau aksesoris seperti bendera merah putih di kendaraan mereka, sehingga makin menyemarakkan suasana Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Iya, Karin, dan kami sampaikan kepada pendengar bahwa memang Istana Kepresidenan Gedung Agung ini dengan luas 4,4 hektar ini yang terletak di Jalan Ahmad Yani, kawasan 0 km ini memang dibangun sejak bulan Mei 1824. Sedikit sejarah yang kami sampaikan untuk Gedung Agung ini merupakan gagasan dari Presiden Belanda Anton Hendrik Schiltzeyer dan juga dirancang oleh arsitek Mayen. Dan Yogyakarta. Baik.
2: Baik, kita mulai saja kita mendengarkan input atau arahan begitu ya. Jadi bagian dari rangkaian acara upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga rekan prima. Sejauh ini terkait dengan suasana di gedung Istana Kepresidenan ini, sejumlah pasukan mulai memasuki area lapangan. Tampak beberapa instrumen atau beberapa anggota pasukan di barisan paling depan ini tampak pasukan mengenakan pakaian korpri itu, yang merupakan beberapa diantaranya adalah ASN di lingkungan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga di sisi seberang tampak pasukan mulai dari anggota kepolisian, TNI Polri dan juga BPBD tampak juga memasuki kawasan atau area lapangan di Istana Kepresidenan Yogyakarta.
1: Iya, dan tadi Karin sampaikan bahwa memang ASN Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian juga hadir ikut mengikuti upacara dengan menggunakan seragam korpri ini terdiri dari BNN PDIY, Badan Nasional Penanggulangan Narkotika dari Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Kemudian kita juga sampaikan bahwa memang para peserta upacara ini juga berasal dari mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga perwakilan dari Universitas PGRI Yogyakarta. Dan pendengar, korps musik yang kemudian juga mengiringi ini dari Polri yang kemudian juga mengiringi ketika para peserta upacara ini masuk menuju ke Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dan kami boleh gambarkan bahwa memang kalau berbincang terkait dengan suasana ini, kalau sudah berbincang mengenai hari ulang tahun ini juga tampak ada janur-janur yang juga melengkung begitu ya di sisi utara dan selatan dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.
2: Baik, rekan prima bisa kita rasakan ya di sini dan juga pendengar suasana hikmat dan juga sakralnya pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebentar lagi akan mendekati momentum detik-detik proklamasi dan juga pengibaran sang merah putih begitu. Dan juga pendengar, selain tadi ada pasukan dari mahasiswa dan juga para ASN dari lingkungan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, ada juga sejumlah pasukan berpakaian pramuka dan juga tim kesehatan yang saat ini juga tengah bersiaga sebagai langkah P3K jika nanti terjadi hal-hal yang perlu diantisipasi seperti itu.
1: Iya, Karin dan juga pendengar, ini juga komandan upacara memasuki tempat upacara yang kali ini komandan upacara adalah AKBP Imanuhadi SIKMH. Beliau ini ditugaskan di wilayah hukum Polda DIY sejak akhir Desember 2025. Dan AKBP Imanuhadi ini adalah pria kelahiran Kabupaten Sidoarjo tahun 1987. Beliau ini juga pernah menjabat sebagai Wakapolres Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan di usia yang cukup muda, 36 tahun di tahun 2023, dan beliau ini adalah Akpol jebolan tahun 2008. Dan karena kita melihat ini kan juga sudah mulai terasa kalau tadi sejak pagi di jam 7 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ini cuaca sudah agak mendung begitu, tapi saat ini sudah terasa teriknya pelan-pelan ini dirasakan juga oleh para peserta upacara.
2: Baik, ini juga seperti semangat kita yang juga semakin memanas ya, prima menjelang detik-detik proklamasi ini. Namun persiapan menjelang hari upacara kemerdekaan ini juga tidak hanya dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Sejumlah pasukan paskibraka di tingkat kabupaten bahkan di kecamatan juga sudah melakukan persiapan menyiarkan sejak bulan Juli, melakukan latihan intensif untuk melaksanakan upacara di tingkat kecamatan, kabupaten masing-masing, sehingga nanti bisa bertugas dengan maksimal dan juga bisa melangsungkan upacara yang hikmat di sakral pada momentum Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Ya, dan betul sekali Karin juga menyampaikan bahwa memang saat ini peserta upacara juga ada di sisi utara dan selatan, dan kami sampaikan juga tim P3K, tim kesehatan ini juga disiagakan. Dan pendengar, kalau kita berbincang tadi mengenai pasukan pengibar bendera begitu ya, yang kemudian juga persiapan seleksinya juga dilakukan sejak Juli, kemudian juga menjelang bulan Agustus ini semakin intensif. Nanti kita akan juga tahu yang akan bertugas juga ya, begitu ya, untuk hari ini menjadi pasukan pengibar bendera. Ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena memang di kali ini menjadi salah satu kebanggaan, karena selain menjadi wakil dari sekolah, tapi ini juga menjadi potret dari pemuda dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita tahu pendengar bahwa kalau sudah berbincang mengenai persiapan untuk upacara, tentunya juga masyarakat yang ada di sekitar Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta ini juga di sisi selatan tadi sudah dihibur juga oleh pesta

0: Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Baik, sebentar lagi rekan Prima, sekitar belasan menit lagi menuju detik-detik proklamasi pengibaran bendera merah putih di gedung kepresidenan Yogyakarta. Dan tampaknya di sisi luar, di pagar luar gedung istana kepresidenan ini, tampak masyarakat semakin ramai untuk ikut menyaksikan berlangsungnya upacara Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan sepertinya rekan Prima, masyarakat yang datang ke gedung kepresidenan ini dari bermacam daerah gitu ya, berasal dari berbagai daerah, dan juga sangat terlihat betapa mereka sangat antusias untuk menyaksikan berlangsungnya upacara. Tidak sedikit juga yang mengeluarkan telepon genggam mereka untuk mengabadikan momentum atau suasana di balik pagar gedung istana kepresidenan ini, Prima.
2: Betul, Karin. Kita merasakan bahwa memang kekhidmatan ini menjadi bagian, bahkan ada sebuah momentum yang kemudian juga kita lihat begitu ya, bahwa di sisi selatan ini juga tadi sudah ada flyer, kemudian juga ada spanduk bertuliskan Pesta Rakyat. Artinya memang gedung agung ini menjadi bagian juga dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang juga menjadi rangkaian dari peringatan kemerdekaan 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur, ini ada suatu tujuan untuk kemudian juga memberikan perasaan adil dan juga makmur bahwa gedung agung ini juga menjadi bagian dari masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Oke. Prima, saat ini petugas protokol telah membacakan petugas upacara atau pasukan upacara yang akan bertugas pada hari ini. Dan mungkin rekan Prima, siapa aja sih yang akan bertugas sebagai pengibar bendera ya pada upacara hari ini?
2: Baik, pendengar, kami sampaikan bahwa memang pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi bimbingan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ada dua tim yang kemudian juga dilatih oleh Badan Kesbangpol dan juga TNI, di mana ada dua tim yaitu tim Cakra Nanggala dan tim Pasopati. Namun di pagi ini yang akan bertugas untuk melakukan pengibaran bendera adalah tim Cakra Nanggala. Karin, kita juga ingin tahu ini, dari beberapa tim Cakra Nanggala ini yang kemudian juga kan identik nih, kalau Paskibraka itu kan pasti ada kelompok 17, 8 begitu, dan 45 tentunya dari TNI Polri. Nah, bisa disampaikan ini Karin, dari kelompok 17, 8 dan tentunya juga nanti petugas-petugas yang lain, Karin.
1: Baik, rekan Prima dan juga pendengar, bisa kami sampaikan untuk komandan di kelompok 17 ini ada siswa asal SMA Negeri 1 Wates, yakni Akmal Dika Fauzan Hazinur Fikri, yang lahir di Kulon Progo pada 21 Juli 2009. Sementara itu, kelompok 8 atau tim kelompok 8 ini dikomandani oleh siswa SMK Negeri 2 Depok Sleman bernama Adnan Berkah Nur Putra, yang lahir di Yogyakarta pada 6 Agustus 2009. Dan sementara itu, pendengar, dapat kami sampaikan sejumlah pasukan yang berbaris di sisi utara, yakni ada satuan musik dari pasukan Yanma Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, pasukan upacara terdiri dari Pamen Gabungan yang terdiri dari Korem 072, Lanal Yogyakarta, Lanut Adi Sucipto, dan juga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada pula sejumlah pasukan bersenjata, yakni dari Taruna Akademi Angkatan Udara dan juga Korem 072.
2: Semangat dari para pasukan yang menjadi peserta upacara ini kita rasakan ketika kemudian dari pembawa acara ini menyebutkan satu persatu para pasukan upacara. Seperti yang disampaikan oleh Karin, ini juga ada perwira menengah gabungan dari Korem 072 Pamungkas, kemudian juga Taruna Angkatan Udara yang kemudian juga ini menjawab dengan siap begitu ya Karin. Jadi memang kita merasakan bahwa suasana khidmat ini juga mewarnai dari persiapan upacara detik-detik peringatan kemerdekaan ke-81 di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dan tentunya juga semangat ini dirasakan kalau dari TNI itu kan betul-betul digembleng, kemudian juga dilatih untuk menjadi pasukan. Tapi kita melihat ini bahwa wakil dari pelajar, kemudian juga mahasiswa dan aparatur sipil negara ini juga merasakan semangat yang sama, begitu Karen?
1: Iya, benar kan Prima. Jadi bisa kami gambarkan kepada pendengar, sejumlah mahasiswa hingga ASN di lingkungan Pemprov DIY ini tampak berbaris di sisi selatan. Ada pula ASN dari BNNP DIY, ASN Dinas Perhubungan DIY, dan juga ASN dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Ada pula pasukan tidak bersenjata dari STPN ya, rekan Prima. Ada juga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tampak kompak mengenakan alma mater berwarna merah, serta ada pula mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta.
2: Iya, dan kalau kita bisa melihat ini tadi disampaikan oleh Karin, memang dari para peserta upacara ini menggunakan jaket atau jas alma mater sebagai salah satu identitas. Ini ada yang sedikit berbeda karena teman-teman dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ini juga separuhnya seperti seorang taruna, begitu ya Karin ya, karena
1: lengkap,
2: memang
1: ya,
2: lengkap betul sekali dengan menggunakan baretnya, kemudian juga bertopi. Jadi memang tampak seperti bagian dari taruna begitu. Dan di sisi selatan tadi saya sampaikan bahwa memang Pesta Rakyat ini juga nanti akan berlangsung lagi di jam 2 siang atau di jam 14 sampai dengan nanti menjelang penurunan bendera di jam 17. Supaya masyarakat ini betul-betul merasakan bagian dari Pesta Kemerdekaan ke-81. Dan tadi kami juga sampaikan bahwa di awal ciri khas dari Daerah Istimewa Yogyakarta ketika kemudian juga iring-iringan para pejabat tinggi yang juga bagian dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masuk untuk menuju ke kursi-kursi kehormatan yang disediakan, kursi VVIP yang disediakan di sisi depan dari Istana Kepresidenan Gedung Agung. Ini kemudian juga diiringi dengan gending begitu ya, yang juga dibunyikan bersama-sama, kemudian masuk dengan menggunakan andong, kendaraan khas dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita melihat ini 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ini bagian juga dari inklusivitas bagi teman-teman kaum difabel. Tadi juga diiringi ada teman-teman kaum difabel yang kemudian juga menjadi bagian dari peserta upacara, bahkan kemudian mengikuti iring-iringan dari masuknya para pejabat tinggi di pemerintah Jakarta, Karin.
1: Baik, gelaran upacara Hari Kemerdekaan ke-81 ini rekan Prima sepertinya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari.
2: Betul.
1: Termasuk persiapan dari teman-teman pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang juga dilakukan teman-teman di tingkat kabupaten, rekan Prima. Jadi sebelum hari ini bertugas, sejumlah persiapan mulai dari cek kesehatan dan juga asupan makanan ini sangat diperhatikan. Teman-teman paskibraka diminta untuk menjaga pola makan sehingga nanti bisa bertugas dengan maksimal untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan juga sebenarnya untuk teman-teman paskibraka ini rekan Prima tidak hanya berfokus pada latihan fisik dan juga materi baris berbaris, tapi juga teman-teman paskibraka turut digembleng terkait dengan pendidikan karakter dan juga wawasan kebangsaan. Dengan demikian diharapkan setelah bertugas sebagai paskibraka ini nantinya bisa kembali ke masyarakat dengan menularkan nilai-nilai kebangsaan sehingga bisa semakin memperkuat nilai-nilai atau semangat patriotisme kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, rekan Prima.
2: Iya, kalau berbincang mengenai paskibraka ini juga Karin, sebelum ditentukan yang nantinya juga akan bertugas pada saat pengibaran bendera, kemudian juga penurunan bendera pada saat peringatan Hari Kemerdekaan tepat hari ini 17 Agustus, gemblengan ini tadi juga dikukuhkan pada malam 16 Agustus ya. Begitu. Dan di tingkat pemerintah daerah istimewa Yogyakarta atau di tingkat DIY ini juga dikukuhkan langsung oleh Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade, Ibu Nimade Dwi Panti Indrayanti. Ini menjadi bagian bahwa memang tidak hanya melaksanakan tugas baris berbaris, kemudian juga melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka, tapi memang di satu sisi ini adalah bagaimana wawasan kebangsaan ini menjadi bagian yang kemudian adik-adik kita dari teman-teman Paskibra ini betul-betul merasakan cinta tanah air, kemudian juga pembinaan mental yang saya sampaikan di awal tadi bersama dengan Karin, bahwa memang gemblengan di tingkat ini juga menjadi bagian dari Paskibra.
1: Baik, bisa kita saksikan saat ini rekan Prima dan juga pendengar, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sedang memasuki area upacara didampingi dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pakualam 10 untuk memimpin gelaran upacara pada siang hari ini.
3: Penghormatan pasukan
4: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Tega senjata.
1: Baik pendengar,
2: laporan Komandan Upacara
1: saat ini akan menerima laporan dari pemimpin Komandan Upacara AKBP Imanuhadi SIKMH. Saat ini AKBP Imanuhadi SIKMH menuju ke depan Inspektur Upacara untuk melakukan laporan bahwa persiapan dari upacara pengibaran bendera ini siap untuk dilaksanakan. Dan AKBP Imanuhadi SIKMH saat ini tepat berada di depan panggung kehormatan.
0: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Lanjutkan.

0: Saat ini Komandan Upacara AKBP Imanu Hadi SIKMH kembali ke tempat untuk nantinya akan memimpin jalannya upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kami sampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini tadi juga mengenakan pakaian dari jas berwarna putih dengan tanda-tanda kebesaran, dan tampak beliau begitu khidmat juga memberikan laporan, tadi menerima laporan. Dan saat ini seluruh undangan diminta untuk berdiri.
1: Peringatan detik-detik proklamasi.
2: Kita mulai memasuki detik-detik proklamasi. Rekan Prima.

0: sirena ini juga sekaligus ikut membakar semangat kami-kami yang sedang bertugas di sini, rekan Prima. Jadi sedikit refleksi gitu ya, yeah, apa yang dilakukan pahlawan-pahlawan kita pada masa proklamasi dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga bisa kita nikmati saat ini, rekan Prima.
1: Betul. Sirena ini menjadi pembakar semangat, mengingatkan kita, merefleksikan bagaimana perjuangan dari pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Karin, dapat kami sampaikan bahwa memang di kesempatan kali ini, kalau kita berbincang mengenai detik-detik peringatan dari kemerdekaan, sirena ini yang selalu menandai, ya, di setiap peringatan di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta.
0: Oke, kalau benar-benar diresapi, rekan Prima,
1: ya,
0: bukan tidak mungkin untuk merasakan merinding gitu ya,
1: ya,
0: atau
1: betul,
0: sangat-sangat haru kita merasakan suasana semaraknya kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
1: Betul sekali, Karin. Dan ini sepertinya juga dirasakan oleh hadirin tamu undangan karena diminta untuk berdiri dan betul-betul merasakan bagaimana perjuangan dari kemerdekaan Republik Indonesia yang kemudian juga diraih oleh para pahlawan.
2: Persiapan pembacaan teks proklamasi.
0: Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama pendengar pembacaan naskah teks proklamasi.
3: Pasang sahih.
1: Oleh Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi SPD, dan pasukan ini melakukan pasang sangkur. Sesaat lagi kita akan mendengarkan tanda kebesaran
2: buka. Tanda kebesaran buka.
3: Hormat

0: Baik, pendengar dapat kami informasikan bahwa pembaca teks proklamasi kali ini adalah politikus dari PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Baik pendengar, baru saja kita dilakukan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi, S.Pd.

0: Lepas cangkul.
1: Pendengar sesaat lepas. Lagi, kita juga akan mengikuti jalannya upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kemudian saat ini pasukan upacara dari TNI Polri ini juga melakukan lepas cangkul.
0: Inspektur upacara.
1: Saat ini pendengar rangkaian acara mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan juga ini menandakan sebentar lagi rekan prima pengibaran bendera merah putih juga akan dilakukan.

Rasakan tadi bagaimana prosesi dari mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan saat ini hadirin diminta untuk duduk kembali. Kita isi bersama pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Haji Ahmad Bahij, SH M.Hum.

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang atas limpahan rahmat taufik hidayah serta karuniamu kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat aman dan penuh rahmat. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian akhir. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang maha penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestaba dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban seksama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang maha mengampulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama pembacaan doa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Haji Ahmad Bahij, SHM HUM. Beliau ini adalah putra asli Gunung Kidul yang dilantik sebagai Kepala Kanwil Kemenag DIY pada 16 Juli 2024. Dan pendengar tamu undangan yang juga hadir di sisi kehormatan, di sisi barat dari panggung kehormatan, ini juga merasakan kekhidmatan dari upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pasukan saat ini pasang sangkur. Sesaat lagi kita akan mengikuti bersama pengibaran bendera merah putih. Dan Karin, tadi kita juga menyampaikan ya bahwa memang pasukan pengibar bendera pusaka yang kemudian juga bertugas di kesempatan hari ini adalah dari tim Cakra Nanggala, karena memang ada dua tim yang dilatih langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan para instruktur dari TNI Polri. Dan pagi ini yang bertugas adalah tim Cakra Nanggala.
2: Baik, dapat kami sampaikan kembali pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka mulai memasuki area Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, dan juga tim atau kelompok 17 saat ini dikomandani oleh Akmal Dika Fauzan Hazi Nur Fikri yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Wates, lahir di Kulon Progo pada 21 Juli 2009. Sementara untuk tim atau kelompok 8 saat ini dikomandani oleh Adnan Berkah Nur Putra yang merupakan siswa SMK Negeri 2 Depok Sleman, lahir di Yogyakarta pada 6 Agustus 2009. Dan saat ini kita saksikan prima mulai mendekati prosesi pengibaran bendera merah putih di Gedung Istana Kepresidenan Yogyakarta.
1: Karin dan juga pendengar, tampak dari layar besar yang kemudian juga bisa dinikmati oleh tamu undangan peserta upacara bahwa memang saat ini dari Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tepat berada di depan panggung kehormatan di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dan saat ini komandan dari tim Cakra Nanggala ini akan melakukan laporan langsung kepada Inspektur Upacara. Saat ini derap langkah dari Komandan Upacara menuju ke depan panggung kehormatan dan menghadap langsung ke Inspektur Upacara.
2: Pengibaran. Dan kita sama-sama berharap ya rekan prima untuk prosesi pengibaran bendera nanti bisa lancar. Kerjakan. Dan juga tidak ada kendala seperti itu.
1: Baik, baru saja kita dengarkan tadi komandan dari tim Cakra Nanggala ini melaporkan bahwa tim Cakra Nanggala ini siap untuk melakukan pengibaran bendera merah putih menandai detik-detik peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan pendengar, tadi juga disampaikan oleh Karin bahwa tim pasukan pengibar bendera pusaka ini sudah melewati seleksi yang luar biasa panjang sejak Juli 2026, kemudian juga dikukuhkan malam tadi di tanggal 16 Agustus oleh Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini Alantina Navida Neivanaya adalah pembawa baki berasal dari SMA Negeri 2 Wates. Beliau ini adalah kelahiran 9 Desember 2009. Saat ini Inspektur Upacara menyerahkan bendera merah putih ke atas baki Alantina Navida Neivanaya.
2: Pada saat ini mungkin mental atau apa ya, semangat dari teman-teman Paskibraka ini sangat diuji ya. Betul. Rima.
1: Kita merasakan biasanya ketika selesai melakukan tugas mengibarkan bendera ini, rasa haru betul-betul mereka rasakan karena berhasil menjalankan tugas yang diemban begitu ya. Karena memang ada dua tim yang akan melakukan tugas pengibaran bendera dan juga sore nanti pengibaran bendera. Saat ini Alantina Navi dan Nevanaya pembawa baki sudah masuk ke dalam jajaran pasukan di kelompok 8 dan komandan dari tim Cakra Nanggala sudah memandu pasukan untuk menuju ke tiang bendera.

0: setiap langkah yang kita dengarkan di ruang dengar Anda pendengar ini menandakan tempaan dan kemudian juga latihan yang luar biasa harus mereka lakukan menjelang detik-detik pengibaran bendera. Dan tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Hello. Tidak hanya bagi sekolah, tapi tentunya pribadi mereka dari keluarga begitu, bahwa memang terpilih untuk melakukan pengibaran bendera pusaka di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Betul, serangkaian acara, maksud kami serangkaian seleksi juga sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, yang mana menunjukkan bahwa ini bukan orang-orang biasa nih, rekan Prima. Jadi sudah ditempa, sudah memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, hingga hari ini bertugas untuk mengibarkan sang saka merah putih. Dan juga tampak beberapa orang tua juga menyaksikan langsung gitu ya, anaknya bertugas mengibarkan bendera hari ini, Prima.
0: Betul, dan selama mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sejak awal Agustus 2026 lalu ini, para anggota Paskibraka DIY ini menjalani berbagai materi pembinaan. Tidak hanya berfokus pada keterampilan teknik baris berbaris dan tata upacara, tetapi materi penguatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, kepemimpinan, kerjasama, serta semangat bela negara juga mereka dapatkan. Saya bisa membayangkan, Karin, bahwa ini memang ada 3 pasukan ya, pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Kalau tidak ditempa dengan konsentrasi dan fokus yang tinggi, kita melihat ini masing-masing komandan kan pasti akan memberikan aba-aba begitu ya. Betul. Bagaimana kemudian teman-teman yang tergabung di kelompok 17, 8, dan 45 ini betul-betul bisa berfokus pada aba-aba dari komandan di masing-masing pasukan ini?
1: Ya, itu mungkin juga jadi bagian dari pelatihan yang selama ini mereka lakukan, Prima. Ya. Selain fisik, juga mental dan juga fokus konsentrasi ini pasti sudah digembleng selama masa karantina Paskibraka ini.
0: Iya, dan tentunya juga tim pembina dan tim pamong dari para calon paskibraka ini juga mempraktekkan seluruh rangkaian pengibaran bendera secara menyeluruh. Dan ini merupakan penerapan dari berbagai materi dan juga hasil latihan yang telah dijalani sebelumnya, begitu.
1: Dan juga rekan Prima, setiap gerakan, langkah, dan juga

0: pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta, kelahiran 9 Mei 2009, selaku perentang bendera, dan ada M. Yahya Rizki Nur Fadilah, selaku pengerek bendera, putra kelahiran Gunung Kidul, 26 September 2009, berasal dari Madrasah Aliyah Darul Quran. Dan Karin, ini saat ini ketiga paskibra yang saat ini bertugas untuk mengibarkan bendera ini sudah tepat berada di tiang bendera, dan sesaat lagi akan dilakukan perentangan bendera merah putih, di mana yang berwarna merah ini nanti akan dikaitkan pada tali bendera yang kemudian juga dilakukan oleh perentang bendera Irsyad Rizki Fayad, dan tentunya nanti akan dikerek arah oleh M. Yahya Rizki Nur Fadilah selaku pengerek bendera.
1: Mungkin ini merupakan proses yang paling menantang untuk teman-teman paskibraka, rekan prima, di mana ini adalah inti atau momen yang paling sakral pada upacara Hari Kemerdekaan ke-81. Saat ini petugas atau pasukan paskibraka tengah mulai mengaitkan bendera ke tiang bendera untuk direntangkan dan juga untuk dikibarkan.
0: Geladi bersih ini juga menjadi momentum penting untuk kemudian juga menjelang tugas ini melakukan evaluasi, begitu ya. Saat ini bendera merah putih siap untuk
2: penghormatan kepada sang
0: dikibarkan.
2: Merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat

0: tegak senjata.
1: Bendera merah putih berkibar dengan gagahnya di tengah-tengah Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta dan betul-betul menjadi bagian dari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pendengar, saat ini tim pasukan pengibar bendera pusaka ini kemudian juga mengaitkan kembali tali tiang bendera di tiang bendera yang saat ini sudah melakukan tugas untuk kemudian juga mengibarkan bendera merah putih di pagi ini. Dan Karin, kita melihat ini tadi ketika detik-detik pengibaran bendera merah putih ini, seluruh peserta upacara ini betul-betul khidmat, betul-betul merasakan bagaimana prosesi dari pengibaran bendera merah putih ini dilakukan.

0: sangat baik oleh tim Paskibraka.
1: Baik. Nah, sekali rekan Prima, saat ini kita meski sudah dikibarkan tapi suasana hikmat dan juga sakralnya upacara ini masih tetap terasa gitu ya rekan Prima. Saat ini pasukan pengibar bendera mulai kembali ke posisi masing-masing dan juga tamu undangan mulai duduk kembali di tempat duduk masing-masing juga. Dan penutupan formasi Paskibraka mulai dilakukan rekan Prima. Dan juga tidak lupa pasukan pengibar bendera ini juga melakukan hormat gitu ya ke bendera merah putih.
0: Kita melihat ini bahwa memang kedisiplinan, ketelitian, kekompakan ini Karin dan juga kemampuan untuk juga bisa koordinasi ini terus dikuatkan sebagai bagian penting dari kesiapan dari tim Paskibraka ini dalam mengemban amanah. Dan kita melihat ini mulai terbentuk kembali formasi pasukan 17, 8, dan 45. Karena tidak hanya dari teman-teman Paskibraka yang berasal dari perwakilan sekolah menengah atas dan juga Madrasah Aliyah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi ini juga tim dari TNI. Bunda, ini juga diri menjadi bagian Sengalo dari pasukan 45.
1: Lancarnya prosesi pengibaran bendera hari ini juga tidak lepas ya dari gemblengan teman-teman selama ini, selama proses karantina. Dan juga seperti yang sudah disampaikan tadi, tidak hanya berfokus pada fisik dan juga materi baris berbaris saja, tetapi penekanan pada pendidikan karakter ini justru jauh lebih penting, sehingga nantinya teman-teman pengibar pasukan pengibar bendera ini bisa kembali ke masyarakat dan juga ikut serta menguatkan nilai-nilai cinta tanah air gitu ya rekan Prima. Wawasan kebangsaan juga bisa turut ditularkan ke masyarakat.
0: Ya, dan pendengar dapat kami gambarkan juga tadi ketika adik-adik Paskibraka ini juga melakukan tugas untuk melakukan pengibaran bendera putih, ternyata di sisi bagian selatan timur ini teman-teman atau kakak-kakak dari Purna Paskibraka Indonesia ini juga serasa memberikan semangat begitu Karin. Dan kelihatan karena memang Purna Paskibraka Indonesia ini dari postur juga tadi dengan menggunakan jas lengkap ini juga memberikan support yang luar biasa kepada adik-adik Paskibraka yang bertugas di hari ini dari tim Cakra Nanggala. Dan tentunya juga sore nanti kita akan ketahui juga bagaimana tugas dari tim Cakra Pasopati yang juga akan menurunkan bendera di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini dari pasukan 17, 8, dan 45 sudah kembali menuju ke panggung kehormatan dan tentunya akan memberikan laporan, menyampaikan laporan bahwa tugas telah selesai dilaksanakan untuk melakukan pengibaran bendera merah putih. Saat ini komandan dari tim Cakra Nanggala menuju ke depan panggung kehormatan untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa tugas dari pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Dengan langkah tegap, komandan dari tim Cakra Nanggala menuju ke depan panggung kehormatan Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta.
2: Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
0: Komandan tim Cakra Nanggala telah selesai melakukan laporan ke inspektur upacara bahwa pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Dan tentunya juga ini kita dapat merasakan bagaimana dari Paskibraka tim Cakra Nanggala ini betul-betul merasakan kelegaan karena sudah melakukan tugas pengibaran bendera merah putih. Pasukan 17, 8, dan 45. Luar biasa gemblengan dari tim pembina instruktur dari Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Bunda, kiri.

0: Paskibraka akan mulai kembali ke posisi semula, rekan Prima, tampaknya.
1: Ya, betul. Tim Cakra Nanggala ini juga sudah melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Saya cukup terkesima, Karin, melihat dari pasukan 17, 8, dan 45 dari layar besar yang memang ini bisa disaksikan oleh peserta upacara dan juga tamu undangan. Derap langkah yang betul-betul sangat teliti. Kemudian juga ini hasil gemblengan dari latihan dari tim pembina dan juga tim pamong begitu ya. Tidak ada salah sedikit pun, setiap derap langkah ini sesuai dengan hitungan. Kita dapat merasakan bagaimana kedisiplinan yang harus mereka lakukan kurang lebih 2 bulan begitu ya untuk latihan dari tim Paskibraka ini, Karin.
0: Oke, prosesi pengaitan bendera, pengerekan bendera hingga pengibaran bendera ini juga berlangsung sangat lancar ya, rekan Prima. Dan juga terlihat sangat tenang, dan itu adalah sepertinya hal yang paling penting ya dalam pelaksanaan tugas kali ini, karena grogi sedikit saja bisa salah langkah atau justru hal-hal fatal lainnya gitu. Jadi latihan selama ini juga membentuk mereka untuk mental yang lebih kuat gitu ya.
1: Betul sekali, Karin. Saya merasakan merinding ini dan tepuk tangan luar biasa ini dari tamu undangan karena tim Cakra Nanggala Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta selesai melaksanakan tugas dengan sempurna. Dan ini kemudian juga menimbulkan semangat yang luar biasa karena biasanya juga menginspirasi dari peserta upacara dari sekolah menengah pertama ini, Karin. Serasa ingin juga seperti kakak-kakak ya Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya tadi menyampaikan bahwa memang ini merupakan gemblengan dari latihan tim pembina dan juga tim pamong dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasukan lepas sangkur setelah dilakukan pengibaran bendera merah putih.
2: Inspektur upacara dimohon duduk di mimbar kehormatan.
1: Dan saya sampaikan di awal tadi pendengar bahwa memang di sisi timur ini ada panggung untuk para peserta upacara. Jadi memang para peserta upacara ini nanti juga akan mengikuti persembahan lagu-lagu aubade, di mana komandan upacara saat ini mengistirahatkan dari peserta upacara.
0: Ya, rekan Prima, selain prosesi pengibaran bendera, mungkin ini juga salah satu rangkaian acara yang cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang menyaksikan upacara kemerdekaan ini dari luar Istana Kepresidenan ya, Prima. Karena bisa melihat penampilan lagu-lagu, mungkin lagu nasional, lagu daerah seperti itu yang akan dibawakan pada hari ini.
1: Ya, dan di angkasa ini tadi juga disampaikan akan ada atraksi aerobatik begitu ya dari tim FASI Angkatan Udara, dan tentunya ini juga menjadi bagian dari persembahan di kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita ikuti bersama.
2: Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan demo udara dari Flypast 2 pesawat Mikrolek dari Jogja Flying Club FASI DIY binaan Komandan Lanut Adi Sucipto.

0: Iya, dan baru saja melintas ini salah satu aerobatik atau persembahan aerobatik ini luar biasa dari tim Fasi binaan dari Lanut Adi Sucipto, dan disambut dengan sangat meriah ini oleh masyarakat yang berada di sisi luar Istana Kepresidenan Gedung Agung. Dan seperti ini teriakan dari anak-anak ini ya, Karen ya, sesuatu yang berbeda begitu untuk hari ulang tahun ke-81 ini.
1: Tentunya menjadi pemandangan yang jarang-jarang dilihat ini rekan Prima.
0: Betul sekali. Iya, baik. Dan tentunya ini menjadi kemeriahan tersendiri dengan adanya persembahan aerobatik ini dari tim Fasi Lanut Adi Sucipto. Sepertinya ini juga bagian yang ingin ditampilkan kepada masyarakat karena memang Akademi Angkatan Udara ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya juga tim-tim aerobatik untuk pesawat, kemudian juga tim udara begitu ya, dari Angkatan Udara ini menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Di bawah naungan langit Yogyakarta yang syarat akan nilai sejarah dan ketulusan jiwa. Sesaat lagi akan kita saksikan persembahan Obade dari kolaborasi orkestra 114 talenta muda terbaik. Perwakilan dari 7 sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya dari SMK Negeri 2 Kasihan, SMP Negeri 6 Yogyakarta, SMP Negeri 16 Yogyakarta, SMP Johannes Bosco Yogyakarta, SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Stella Dus 2 Yogyakarta, dan MAN 1 Yogyakarta. Persembahan Obade hari ini merupakan wujud nyata produksi seni dan dedikasi luar biasa para seniman serta pendidik berikut ini. Pimpinan Produksi, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan DIY, Dian Laksmi Pratiwi SSMA. Pelatih Paduan Suara, Sarah Fauzia Fahmi SSN, dan Kendakter Berni Hanteriska SSN. Persembahan pertama, lagu Hari Merdeka dalam sentuhan aransemen megah karya Maestro Singgi Sanjaya.

persembahan kedua, lagu Aku Indonesia yang dibawakan secara memukau oleh vokalis tunggal Angelina Amore Tri Ayu Widowati dari SMK Negeri 2 Kasihan dengan balutan aransemen orkestra dari Septo Setiadi serta paduan suara yang diarahkan oleh Theo Aramando Pratama.

megah karya Henry Yulianto yang merajut pesona musik daerah dalam satu harmonisasi Nusantara yang memikat. Pocang Priangan dari Jawa Barat, Ayam Denlapeh dari Sumatera Barat, Perahu Layar dari Jawa Tengah, Bolelebo dari Nusa Tenggara Timur, Apuse dari

Persembahan keempat dalam balutan aransemen megah Fajar Kanif tentang keagungan cinta tanah air melalui persembahan lagu Syukur yang dibawakan secara khidmat oleh solo vokalis Christopher Vino Friendly Pramudianto dari SMK Negeri 2 Kasihan.

0: Pelepas pesawat fasi dan persembahan lagu-lagu selesai. Pasukan disiapkan.
1: Yo! Up!
0: Inspektur upacara, dimohon menempatkan diri di mimbar upacara.

0: pendengar, baru saja tadi kita dengarkan bersama-sama Andika Bhayangkari, sekaligus juga menjadi akhir dari upacara pengibaran bendera merah putih. Dan Komandan Upacara AKBP Imanu Hadi SIKMH ini akan melakukan laporan kepada Inspektur Upacara. Karin, dengan AKBP Imanu Hadi SIKMH ini menuju ke mimbar kehormatan memberikan laporan kepada Inspektur Upacara, maka berakhir juga siaran langsung dari Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta.
1: Baik pendengar, siaran langsung upacara Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini turut didukung kerabat kerja dari RRI Yogyakarta, meliputi bidang konten media baru oleh Abdullah Hamdan, dan juga petugas teknik dari RRI Yogyakarta meliputi Sultan Malau, Valentinus Bayu Prasetyo, Muhammad Ridho Saputra, dan Ubaidillah Asari.
0: Kemudian PA Studio Sutikno Damar Nugroho beserta dengan PA Lapangan ada Lubertus Harira Cahyono, dan dari tim pemberitaan ada newsgetter Vika Azalia Giridani, dan presenter di siaran langsung kali ini bersama saya Prima Hapsari dan juga
1: saya Alfiani Sakarin,
0: dan bersama dengan produser pelaksana Wulan Julianita dan produser Rosian Anwar.
1: Dan juga siaran langsung kali ini tidak lepas dari supervisi dari Kepala Bagian TU serta para ketua tim dan juga penanggung jawab Kepala LPP RRI Yogyakarta,
0: Bapak Taufan Pamungkas Mahendra Jaya. Ya. Dan pendengar, kami tim siaran langsung RRI Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami berdua pamit dan berterima kasih atas perhatian Anda, dan kita kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih reporter Prima.

0: sekarang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, terima kasih reporter Prima Hamsari dan juga Alfianisa Karin. Tadi kita sudah mendengarkan begitu ya, di gelar upacara pengibaran bendera dan juga detik-detik proklamasi dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Tadi bersama dengan tim siaran langsung Radio Republik Indonesia Yogyakarta sudah menyiarkan secara langsung seluruh rangkaian upacara 17 Agustus dari Gedung Agung Yogyakarta. So, pastinya teman pria dua di Santai Siang ini ada Niken yang nanti akan nemenin kau di Santai Siang sampai nanti jam 3. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Dika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini kopi enak banget ya?
3: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng teman-temannya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
2: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
3: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
2: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
3: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal. Sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
2: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya? Tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
3: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus. Bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
2: Iya juga ya. Dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih. Aku menangan soalnya.
4: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Broadway. Ada Nikin Ayu nemenin kamu di Santai Siang sama nanti jam 3 sore. Ya sudah, tadi kita dengarkan ya teman Broadway, sudah digelar upacara pengibaran bendera dan juga detik-detik proklamasi dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta yang disiarkan langsung dari dengan tim siaran langsung Radio Republik Indonesia Yogyakarta yang memang sudah menyiarkan secara langsung gitu ya seluruh rangkaian upacara 17 Agustus dari Gedung Agung Yogyakarta teman Pradua. Sekarang kita balik ya sama Niken, teman Pradua masih merayakan kemerdekaan HUT ya Republik Indonesia ke-81, pastinya masih semangat teman Pradua di siang hari ini meskipun cuaca terpantau hari ini panas banget teman Pradua, padahal tadi pagi mendung ya, sempat khawatir kira-kira hari ini akan hujan atau enggak, tapi ternyata aman, lancar, jaya teman Pradua sampai siang hari ini teman Pradua. So, sudah jam 11 lebih, mungkin aku langsung bacain aja kali ya. Sudah aku buka juga Pradua Hitlist Santai Siang teman Pradua yang biasanya nemenin kamu dari jam 10, tapi karena tadi kita mendengarkan dulu ya siaran langsung pengibaran bendera, kita buka Pradua Hitlist Santai Siang hari ini dari jam 11 sampai nanti jam 12 siang teman Pradua. Sudah aku share playlist lengkapnya di Pradua Hitlist Santai Siang ini di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, nanti bisa WhatsApp aja Kadikin untuk minta dimasukkan ya, supaya gak ketinggalan playlist lengkapnya teman Pradua. Sekalian aku juga mau bacain sekarang supaya kamu juga nanti bisa langsung catet-catet aja, terus kirim deh ke WhatsAppnya Pradua Jogja ya. Dan lagu Indonesia ini ada lagunya Nona Hong, kemudian ada lagunya It Get Off Mungkin di Depan Buram, Adrian Halif 2001 Kali, Rizky Febian Alamak, Salma Salsabil Hasyu, Hunian Kota Besar, Paul Partohap Vitamin U, Shalom Seven Sederhana, Hindia Evaluasi, Divki Halif Sandainya. Dari lagu Mancanegara ini ada lagunya Sabrina Carpenter Basi Woman, Taylor Swift Cruel Summer, Ariana Grande, Hatedly Made You Love Me, American Authors, Best Day of My Life, Oasis, Whatever, Meghan Trainor, No, Linkin Park, One More Light, Sam Smith, Lay Me Down, Jungkook, Dreamers, sama Shakira, Day Day, teman Pradua. Sudah aku siapkan ya 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Kamu pantingin aja langsung WhatsApp di room chatnya Pradua Jogja, ketik-ketik. Nanti kalau aku bacanya terlalu cepat atau nggak jelas ya karena aku ngomongnya belepotan mungkin, boleh WhatsApp kan untuk minta playlist lengkapnya, nanti aku langsung kirimin teman Pradua. Abis itu kamu bisa cek-cek dulu request-request lagi di 0811251125.

Pradua, kita buka Pradua Hitlist nanti siang supaya waktunya cukup. Jadi aku mau cepet-cepet ya, karena tinggal hampir setengah jam lagi teman Pradua, takutnya habis waktunya ya. Aku mau puterin dulu yang direquest sama Karini di Pakem. Ini diputerin, pengen diputerin 5 lagu teman Pradua. Lagunya Nona Hong, Adrian Halif 2001 kali, Paul Partohap Vitamin U, Sabrina Carpenter Basie Woman, sama Ariana Grande Hatedly Made You Love Me. Teman Pradua, so buat kamu juga yang nanti mau diputerin lagu-lagu favorit kamu ya di Pradua Hitlist nanti siang sampai nanti jam 12 siang, waktunya mepet teman Pradua, tapi bisa kalau tetap bisa aku puterin teman Pradua. Kamu bisa WhatsApp ke Niken di 08 1125 1125 ya. 5 lagu yang direquest sama Karini di Pakem sudah aku putarkan, sudah aku siapkan teman Pradua. Mari kita putarkan ya, kita mulai dari lagu pertama, lagunya Nona Hong.

0: kebahagiaan terbaik kamu.
1: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
2: Berapaan?
1: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
2: Ntar. Ada nih.
1: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
2: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
1: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
2: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
1: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2 ribu nih.
2: Balikin sini.
1: Eh, enggak.
2: Balikin nggak?
1: Enggak.

Youtube. Nanti aku puterin di Pro 2 Hitlist. Santai siang sama Pro 2 ya. Habis ini mau puterin dulu 4 lagu yang direquest sama Katri di Playen. Tadi lagunya Sabrina Carpenter, Basi Woman, sudah aku putarkan. Iya, jadi tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin. Ada Taylor Swift, Cruel Summer, kemudian Linkin Park, One More Light, Sam Smith, Lay Me Down, sama Jungkook, Dreamers, teman berdua. Ini ada Lavernia juga yang pengen diputar lagunya Jungkook, Dreamers, kemudian Sam Smith, Lay Me Down, Sabrina Carpenter, tadi sudah aku putarkan Lavernia, Adrian Khalif, 2001 kali juga tadi udah aku puterin ya. Sama nanti terakhir nanti aku puter lagunya Oasis, Whatever, yang direquest sama Lavernia. So, kita puterin dulu 4 lagu yang direquest sama Katri di Playen ya. Mari kita putarkan dari lagu pertama, lagunya Taylor Swift, Cruel Summer.

Kadang ada yang menunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana, ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

12, tepatnya hampir jam 12 teman Pradua. Aku cukupkan Pradua Hit List santai siang sampai di sini. Semoga gak ada yang kelewatan. Aku puterin teman Pradua. Abis ini nanti terakhir aku puterin deh satu lagu yang direquest sama Lavernia. Tadi belum sempat aku puterin lagunya Oasis Whatever. Terakhir buat Lavernia. Abis itu kita tutup ya Pradua Hit List santai siang teman Pradua. Nanti pastinya aku juga masih nemenin kamu di santai siang sama nanti jam 3 sore teman Pradua. Dan habis ini aku mau share informasi terkait dunia kuliner. Kira-kira kamu punya rekomendasi kuliner apa di Jogja yang bisa aku cobain untuk makan siang mungkin teman Pradua. Kalau gak buat makan siang, ya kapan-kapan kalau ada waktu aku cobain deh. Meskipun kemarin sudah sempat janjian sama Karini di Pakem ya, yang aku katanya mau nyobain mie ayamnya Patekun, tapi aku belum sempat kesana karena kan bukannya siang ya, maksudnya nggak bisa malam ya, jadi agak susah kalau harus makannya itu siang. Kalau kesana, kalau malam mungkin aku masih bisa ya pulang kerja sore, nanti bisa langsung bablas untuk makan rekomendasi dari teman Pradua. Tapi kalau bukannya siang tuh agak sulit karena siang kadang-kadang kita kerja atau melakukan hal lain gitu kan ya. So nanti kira-kira kalau kamu juga punya rekomendasi kuliner buat Niken yang wajib aku coba, mumpung aku lagi selo atau mau berdua, boleh ya, ntar kamu bisa kasih tahu dan WhatsApp aja ke Niken. Kalau sambil mau request lagu juga boleh di 0811251125.

Itu Pro 2 Jawara kita minggu ini di chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana.

mie ayam atau soto, atau kalau buat kita anak kos tuh kayaknya enaknya makan ayam geprek gitu kan ya. Di siang hari dengan cuaca yang menurut aku tuh cuacanya di siang hari tuh panas, tapi panasnya tuh yang agak dingin gitu loh. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin menurutku. Jadi kayak gak terlalu nyaman. Enaknya makan yang kuah-kuah, tapi menurutku enaknya makannya soto Betawi, teman berdua, ya kan? Kuah creamy sama daging sapi. Oh, tuh enak banget teman berdua. Ini kalau aku kayaknya baru mencoba kalau di Jogja ya soto Betawi. Aku tuh baru nyoba di soto Betawinya Bang Haji Pitung, teman berdua. Kalau kamu kira-kira apakah punya rekomendasi soto Betawi di Jogja yang khas banget gitu kan ya, sama soto Betawinya di DKI Jakarta, teman berdua. Kira-kira soto Betawi mana favorit kamu kalau di Jogja yang bisa kamu rekomendasiin ke Niken? Karena aku baru nyoba soto Betawi kalau di Jogja, jadi cuman satu aja soto Betawinya Bang Haji Pitung, teman berdua. Tapi kalau kamu punya rekomendasi lain soto Betawi yang ini cocok banget kalau kita makannya tuh siang-siang kiri, teman berdua, boleh kasih rekomendasi ke Niken. Kira-kira kamu favoritnya kalau soto Betawi itu ada di soto Betawinya siapa ya? WhatsApp ke Niken, kasih tahu rekomendasi kamu sambil request lagu juga boleh banget di 0811 251 1025.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Resonansi Duni. Lagu ini menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar.

Atau mau pernah dibawa absen dulu buat kamu yang kalau makan dan makannya tuh gak pedes tuh kayak gak nikmat sama beradua. Jadi setiap makan tuh kayaknya memang enaknya tuh harus ada sambel, harus ada cabenya, harus pedes gitu kan ya di mulut teman beradua. Karena menurut aku kalau makannya itu tuh pedes, itu rasanya kayak lebih menggugah selera ya. Jadi makanan tuh jadi kayak lebih nikmat, lebih puas kalau kita tuh makan yang pedes-pedes teman beradua. Dan ini tuh ada beberapa penelitian yang bahkan menemukan hubungan antara konsumsi cabe atau sambel makanan pedes secara rutin terhadap resiko kematian akibat penyakit tertentu yang lebih rendah teman beradua. Cabe ini mengandung capsaicin ya, dan capsaicin ini merupakan senyawa aktif utama yang memberikan sensasi pedas pada cabai teman beradua. Dan senyawa ini diketahui berhubungan dengan sejumlah proses dalam tubuh, mulai dari metabolisme, kemudian kesehatan jantung, sampai respon peradangan teman beradua. Dan di luar sensasi pedesnya, capsaicin ini juga menjadi perhatian dan penelitian mengenai kesehatan jangka panjang. Ini dikutip dari Real Simple, sejumlah penelitian populasi menemukan hubungan antara komunikasi cabai dan kesehatan kardiometabolik yang lebih baik teman beradua. Cuman perlu dicatat bahwa hubungan tersebut nggak otomatis membuktikan bahwa makanan pedes itu bisa membuat seseorang tuh lebih lama. Nah, ada beberapa mekanisme yang pastinya nanti diduga berperan dan menjadi alasan kenapa sih kalau kita tuh makan pedes itu kadang-kadang bisa berpotensi bikin umur tuh lebih panjang teman beradua. Yang pasti pertama, berpotensi mendukung kesehatan jantung teman beradua, karena capsaicin senyawa ini bisa mempengaruhi pembuluh darah. Kemudian bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh teman beradua, karena salah satu mekanismenya ini adalah termogenesis. Ini adalah proses ketika tubuh kita tuh menghasilkan panas dan menggunakan energi. Dan capsaicin ini bisa meningkatkan aktivitas proses tertentu sehingga tubuh ini bisa membakar lebih banyak energi teman beradua. Yang ketiga, ini berpotensi membantu mengendalikan peradangan. Jadi buat kamu, ini memang banyak banget manfaatnya ternyata teman beradua. Gak cuman enak dimakan, tapi makan pedas ternyata juga punya manfaat yang baik buat tubuh gitu kan ya. Cuman kayaknya makin tua makin gak bisa makan cabai atau sambal teman beradua. Kalau kamu gimana ya? Kalau aku dulu gemar banget atau suka banget sama sambal makan cabai, tapi lambat laun lambat tua jadi kayak udah gak bisa makan cabai lagi nih. Jadi kayak selalu kepedesan dan perutnya gak kuat. Kalau kamu gimana teman beradua?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

0: perempuan, serta wayan atau putu untuk anak sulung, made atau kade untuk anak kedua, nyoman untuk anak ketiga, dan ketut untuk anak keempat. Kalau kamu anak keberapa?
1: Ini Indonesia.

Bang Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih dengerin sama Niken sampai nanti jam 3 sore, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu di siang hari ini, boleh banget di siang yang ternyata gak terlalu panas. Ternyata teman Pro 2 di siang hari ini jangan lupa makan siang ya, sudah hampir jam 1 teman Pro 2. Aku sih belum makan siang, enaknya makan siang apa ya? Selain ayam geprek kayaknya udah terlalu apa ya, terlalu bosen kalau kita tuh harus makan ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Tapi aku juga bingung kalau nggak makan ayam, makannya apa teman Pro 2? So, buat kamu yang tadi mau merekomendasikan makan siang ke Niken, boleh banget teman Pro 2. Kira-kira makan siang apa di siang hari ini teman Pro 2, sambil request lagu juga boleh banget. Kira-kira pengen denger lagu apa di siang hari ini, boleh WhatsApp ke Niken di 0811251125 ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

3 sore teman beradua ya. Masih panjang aku nemenin kamu di Santai Siang teman beradua. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, boleh banget ya, WhatsApp aja di 0811-251-1025 teman beradua. Ini aku mau update dulu berita olahraga. Setelah beberapa hari aku gak update teman beradua, kira-kira ada hot news apakah di sini? Ini ternyata ada Alwi Farhan yang berhasil mengalahkan Yu Taibin dengan skor 21-17, 21-12 di babak pertama kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi Senin hari ini tanggal 17 teman beradua. Dapat kabar yang membahagiakan di hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, Alwi Farhan berhasil nih mengalahkan Yu Taibin di kejuaraan bulu tangkis 2026 di New Delhi teman beradua. Sebenarnya Alwi Farhan ini sempat ketinggalan 0-2 lebih dulu di awal laga, tapi rally yang dimainkan Alwi Farhan ini kemudian bisa menghasilkan 5 poin beruntun teman beradua, dan akhirnya skor kembali imbang. Dan Alwi Farhan bisa kembali menjauh lewat variasi pukulan yang dilepaskan untuk menekan Yu Taibin teman beradua. So keren banget ini, di tanggal 17 Agustus 2026 merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dapat kabar yang positif-positif, jadi makin semangat, jadi makin seneng ya kan. Salah satunya adalah Alwi Farhan yang menang ya, berhasil mengalahkan Yu Taibin di kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi teman beradua.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
0: Prodwe Indo Hit persembahan 102.5 FM Prodwe Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

Teman-teman berdua Republik Indonesia ini tengah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 dengan sangat meriah tadi pagi teman berdua. Dan gak mau ketinggalan dengan momen satu tahun sekali ini, Kapten Timnas Indonesia J.I. Jazz ini juga turut ternyata merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 teman berdua. J.I. Jazz yang menjadi salah satu pemain yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan HUT ke-81 Republik Indonesia kepada masyarakat di tanah air. Ini ada Sasulo yang memang mengutus dua pemainnya, J.I. Jazz sama Keron Bowie, untuk menyapa para penggemar gitu kan ya, di Indonesia yang tengah merayakan kemerdekaan di hari ini 17 Agustus 2026. Ini melalui Instagram resminya, Sasulo memberikan ucapan singkat berisi pesan kemerdekaan kepada publik di Indonesia, katanya dari Italia untuk Indonesia, teman berdua. Habis itu di tag lah itu si J.I.J. sama Keron Bowie untuk mengirimkan salam serta ucapan hangat di hari kemerdekaan Republik Indonesia teman berdua. Dan akhirnya J.I.J. sini juga menyapa masyarakat Indonesia dengan menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Jawa sebagai awalan pesan kemerdekaannya. Ini bahkan pemain naturalisasi ini sudah ikut merayakan ya hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 yang sangat-sangat meriah di tahun ini teman berdua. Sangat meriah, semoga memang sangat meriah juga ya teman berdua. So buat kamu, kira-kira teman berdua, merdeka versi kamu itu sebenarnya yang seperti apa sih teman berdua? Ya kan, kalau tadi kita udah baca J.I.J. juga mengucapkan hari kemerdekaan ke-81 kepada publik di Indonesia. Kira-kira kalau versi kamu, merdeka versi kamu yang seperti apa? Merdeka dari apa teman berdua? Boleh WhatsApp ke Nika sambil cerita-cerita di siang hari ini teman berdua. Sambil request lagu juga boleh banget. Tadi sudah aku puterin satu lagu yang dari gue sama Karini. Tadi pengen diputer lagunya LG Esok Pagi. Habis ini aku juga masih mau muterin lagu yang dari gue sama Karini teman berdua. Aku puterin lagunya Gea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan.

Gini tuh sudah muncul rasa-rasa ngantuk biasanya teman berdua ya. Karena habis makan siang dengan cuaca yang sendu mendung kayak gini, duduk di ruangan ber-AC itu jadi kayak makin ngantuk, pengen tarik selimut terus tidur 5 menit aja gitu teman berdua ya. Padahal tahu sendiri kalau 5 menit itu kadang-kadang bisa berubah jadi setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu kan ya. Jadi malah bablas tidur teman berdua, bukan recharge energi yang cuma 5 menit gitu kan ya. So mungkin di siang hari ini supaya gak terlalu ngantuk ya, boleh request lagu ke Niken teman berdua, dengerin musik dulu biar semangatnya balik lagi di siang hari ini. Pengen denger lagu apa teman berdua, boleh ya WhatsApp aja ke Niken. Pengen dengerin lagu apa di 08112511025. Sekalian habis ini aku juga mau share informasi terkait dunia entertain teman berdua. So kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niken di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kitchen on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

berupaya untuk memperluas cakupan desa budaya dan akan menjangkau seluruh kelurahan di tahun 2027 Tomombra 2. Ini sebagai langkah yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus menggali dan mengembangkan berbagai potensi budaya yang tumbuh di masyarakat, terutama di Bantul Tomombra 2. Kalau kata Kepala Dinas Kebudayaan Bantul Yunatun Yunandiana, beliau mengatakan bahwa dari 75 kelurahan yang ada, sebanyak 65 kelurahan ini sudah mendapatkan predikat sebagai desa budaya Tomombra 2. Rinciannya ada 39 yang tercatat sebagai desa rintisan budaya, kemudian 12 kelurahan ini menjadi desa budaya dan 14 lainnya menyandang status tertinggi yakni desa mandiri budaya Tomombra 2. Dan nanti memang akan ditargetkan di tahun depan 10 atau 12 kelurahan itu nanti akan menjadi desa rintisan budaya Tomombra 2. Dia juga menambahkan, ia nantun bahwa desa rintisan budaya ini adalah tahap awal dalam upaya pelestarian adat dan budaya lokal, dan untuk memperoleh status tersebut sebuah kelurahan ini memang harus memenuhi sejumlah kriteria yang sudah ditentukan Tomombra 2. Memang ada penilaian-penilaiannya di Kelurahan Bantul ternyata Tomombra 2. Ada 5 penilaian ternyata, yaitu adat dan tradisi, kemudian keseniannya bagaimana, bahasa, sastra dan juga aksara. Kemudian ada kerajinan, kuliner dan juga pengobatan tradisional serta warisan budaya dan arsitektur Tomombra 2. Nanti kalau sudah dinyatakan sebagai desa rintisan budaya, kelurahan tersebut nanti itu akan mendapatkan pembinaan secara intensif. Kemudian nanti kelurahan itu juga akan menerima bantuan fasilitas yang bersumber dari dana keistimewaan Tomombra 2. Terus nanti juga kalau udah lolos, nanti bakal dapat fasilitas-fasilitas juga berupa kayak gamelan kuningan. Kemudian kelurahan nanti juga akan dapat pelatihan pranata cara. Ini adalah pembawa adat Jawa, acara pembawa acara adat Jawa Tomombra 2, dan nanti juga dapat dukungan dana istimewa untuk penyelenggaraan kegiatan dan juga atraksi budaya Tomombra 2. So, buat kamu yang warga Bantul yang lagi dengerin ikan siaran, kira-kira kelurahan kamu apakah sudah menjadi desa rintisan budaya Tomombra 2 atau mungkin sudah mendapatkan status tertinggi yaitu desa mandiri budaya atau belum Tomombra 2?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

gak sih kalau Jakarta tuh bukan satu-satunya kota yang pernah jadi pusat pemerintahan Republik Indonesia? Artinya Jakarta ini bukan satu-satunya ibu kota juga yang ada di Indonesia, teman beradua. Ibu kota Indonesia dari masa ke masa itu sempat dua kali di Jogja, teman beradua. Kalau dulu tuh di Jakarta memang pertama kali itu di tahun 1945 sampai 1946, kemudian ada di Jogja 1946 sampai 1948, 2 tahun aja teman beradua. Habis itu pindah lagi ke Bukit Tinggi itu di tahun 1948 sampai 1949, 1 tahun, kemudian pindah lagi di Jogja di tahun 1949, teman beradua. Habis itu dari tahun 1949 sampai sekarang ibu kotanya tetap ada di Jakarta sampai sekarang, teman beradua. Memang ya dalam perjalanan sejarahnya ini memang ibu kota Republik Indonesia sempat berpindah ke Yogyakarta dan akibat situasi politik pasca kemerdekaan, teman beradua. Dan Jogja pernah jadi ibu kota Republik Indonesia, tepatnya ini mulai 4 Januari 1946. Pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ini dilakukan karena situasi keamanan yang semakin tidak kondusif akibat tekanan Belanda, teman beradua. Dan akhirnya Jogja kemudian menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia hingga agresi militer Belanda II di bulan Desember 1948. Setelah itu pemerintahan dilanjutkan melalui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berpusat di Bukit Tinggi. Terus di tahun 1949 pusat pemerintahan kembali ke Jogja lagi sebelum akhirnya kembali ke Jakarta, teman beradua. Dan peran tersebut menempatkan Yogyakarta ini sebagai salah satu kota terpenting pastinya dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Biasa aja teman berdua, ini ada Cherrypop 2026 yang mungkin bisa kamu tonton teman berdua untuk bisa diamankan karcisnya sekarang ya. Di tahun ini Cherrypop 2026 ini mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kamu untuk rekreasi nanti di Candi Prambanan teman berdua, tanggal 22 sama 23 Agustus untuk menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada festivalis yang akan bawain set album Paradox Diametral. Kemudian ada Reality Club yang akan bawain set album What Do You Know. Kemudian ada NDSAK. Ada set kolaborasi The Jeblox, The Kicks, and The Skid. Kemudian ada Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadira Miza, Star and Srebit, ada Elephant Kind, The Adams, dan nanti tuh masih banyak lagi teman berdua. Gak cuman itu aja, nanti juga bakal ada banyak banget program seru di sana. Ada Cherry District, ada Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner. Ada Sign Decision, Live Screen Printing, hingga Art Exhibition teman berdua. Jadi kamu kalau tertarik ya untuk menyaksikan Cherrypop 2026, kamu bisa mengamankan karcismu sekarang teman berdua. Kamu cek aja di fastticket.id ya, langsung cek aja teman berdua, dan kamu bisa nanti mengikuti juga Instagramnya di @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya. So mungkin kamu kalau mau nonton teman berdua bisa langsung amanin karcis kamu di fastticket.id ya.

sampai hampir jam 3 sore nih teman berdua. Habis ini posisiku bakal digantikan sama teman aku. Nanti ada Ajeng ya yang bakal nemenin kamu di sore ceria sama nanti jam 7 malam teman berdua. So kalau gitu ingin pamit ya, dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Waktunya info berdua hari ini Senin 17 Agustus 2020 bersama saya Safira Ajeng. Teman berdua, kita awali dari berita internasional. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Yaudi memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Kamerun melalui safari kuliner Indonesia di Kampung Singi Yaudi. Kegiatan yang digelar pada 12 Agustus 2026 ini memperkenalkan sejumlah makanan tradisional Indonesia seperti bakwan, pisang goreng, dan juga singkong goreng. Sekitar 50 warga Kamerun, terutama ibu-ibu dan juga anak-anak, ikut menyaksikan sekaligus mencicipi makanan tersebut. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun dan juga kemerdekaan Republik Indonesia di Kamerun. KBRI Yaudi menjadikan sebagai bentuk diplomasi budaya sekaligus mempererat budaya hubungan masyarakat Indonesia di juga Kamerun melalui pendekatan people to people.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Presiden menilai seluruh rangkaian upacara berlangsung dengan tertib khidmat, dan juga pernyataan tersebut disampaikan setelah Komandan Upacara Kolonel Infanteri Priyo Handoyo melaporkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan. Presiden juga meminta Komandan Upacara bersama para Komandan Kesatuan untuk menghadap dirinya dalam upacara tersebut, dan Presiden Prabowo mengenakan beskap biru dengan kain songket, sementara Wapres Gibran Rakabuming mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur.

0: peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kulon Progo berlangsung dengan tata cara yang tidak biasa. Para pemandu lokal di kawasan wisata Gua Kiskindo menggelar upacara bendera di dalam Gua Sumitro. Upacara dilaksanakan ketika mengunjungi ataupun pengunjung sedang melakukan penjelajahan gua dengan mengenakan perlengkapan keselamatan seperti cover wall dan juga helm dan juga lampu kepala. Peserta mengikuti prosesi pengibaran bendera di tengah kondisi gua yang gelap dan juga memiliki batuan serta stalaktit. Kegiatan tersebut digagas sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus memberikan pengalaman berbeda kepada wisatawan, pengelola dan juga pemandu Gua Sumitro. Bahkan juga berencana menjadikan upacara di dalam gua sebagai agenda tahunan. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu. Selamat sore teman Pro 2, merdeka ya teman Pro 2, luar biasa. 17 Agustus kayak kerasa kita udah masuki peringatan ke-81 Dirgahayu ya, ulang tahun Republik Indonesia tentunya teman Pro 2. Semoga di tahun ataupun di usia baru Indonesia semakin banyak pemuda Indonesia yang memberikan prestasi untuk Indonesia tentunya, dan juga banyak siswa-siswi Indonesia yang semakin berjaya memberikan banyak inspirasi untuk kita semuanya tentunya teman Pro 2. Dan spesial di hari kemerdekaan kali ini, aku Safira Ajeng siap menemani kamu tentunya untuk suara ceria kali ini. Jadi buat kamu langsung join aja, mau request lagu boleh banget ya teman Pro 2. Langsung join di 0811 2511 025 bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini kopi enak banget ya?
3: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng teman-temannya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
2: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
3: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
2: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
3: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal. Sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
2: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya? Tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
3: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus. Bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
2: Iya juga ya? Dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih. Aku menangan soalnya.
4: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Dorongan terdengar dan juga semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri ya teman berdua. Tadi sempat muter-muter sih ke beberapa toko ya kan, beli perlengkapan dan semuanya nuansanya sangat erat dengan kemerdekaan teman berdua. Dan tempat hari ini 81 tahun ya Indonesia Merdeka, kita merayakan bukan hanya dengan seremoni tentunya dan juga lomba, tapi juga dengan terus menjaga persatuan dan juga menghargai sesama dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia teman berdua. Dari Yogyakarta sampai seluruh Nusantara, semangatnya sama, merdeka hari ini, terus maju untuk Indonesia. Dan aku mau menyapa yang udah gabung kali ini di 0811 2511 025. Ada Mbak Tri. Apa nih Mbak Tri? Oh wow, langsung mak gergah ini Mbak, tak meleset ya. Oke. Siap Mbak Tri di pelayan kali ini. Semangat merdeka pokoknya ya. Merdeka hari ini kegiatannya apa aja Mbak Tri? Coba deh di spill-spill ya. Boleh infoin ke aku nih. Dan kali ini teman-teman berdua, aku juga akan muterin beberapa tentunya lagu-lagu yang memberikan kita semangat kemerdekaan. Dan agak ada juga satu lagu dari Elo, Ayo Indonesia Bisa, spesial buat kalian yang udah gabung kali ini di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia. Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, bayangin ya, hari yang sangat penting dalam sejarah bangsa, tetapi ternyata sang proklamator nih justru sedang sakit, teman berdua. Ada beberapa fun fact yang ternyata ada di spesial kemerdekaan, teman berdua. Jadi pada pagi 17 Agustus 1945, teman berdua, Insinyur Soekarno ini ternyata sedang mengalami serangan malaria dan juga sempat beristirahat setelah mendapatkan perawatan, teman berdua. Namun, beberapa jam kemudian beliau tetap membacakan teks proklamasi. Jadi semangat kemerdekaan ternyata juga berbicara soal keberanian untuk tetap menjalankan tanggung jawab meskipun dengan keadaan yang tidak selalu ideal, teman berdua. Seperti tadi juga ada kata-kata Bung Karno selalu membakar semangat pemuda ya, teman berdua. Dan tentunya semoga kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya sebagai pemuda, ini bisa memberikan yang terbaik untuk negeri kita tercinta. Next, teman berdua, aku juga udah nyiapin beberapa lagu spesial di kemerdekaan kali ini, teman berdua. Special for you, teman berdua, untuk membangkitkan semangat cinta kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan buat kamu yang ingin request lagu spesial, teman berdua, aku juga akan persilakan ya untuk lagu-lagu yang kita akan puterin spesial di hari ini, 17 Agustus 2026. Ada Atali Lintar, teman berdua, dan juga featuring Aurel Hermansyah, This is Indonesia.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

udah mulai kerasa ngantuknya. Mungkin yang semalam tirakatan ya teman berdua. Salah satu tradisi unik tirakatan yang ada di Jawa nih teman berdua. Ternyata teman-temanku yang ada di luar Jawa itu merasa kayak, wow keren ya ada tradisi tirakatan. Kalau di tempatku sendiri teman berdua, biasanya sorenya kayak ada semacam tahlil doa gitu kan ya. Dilanjutkan setelah maghrib ya kan. Ada doa, kemudian di tempat, satu tempat ya bisa di balai ataupun di juga di rumah salah satu tokoh masyarakat. Kemudian malam nyari habis isya tempat dua, biasanya acaranya adalah doa lagi, doa bersama, baru dilanjutkan tirakatan. Nah kalau di tempatku ada sosok sesepuh biasanya yang akan menceritakan kisah-kisah kemerdekaan barunya, nanti dilanjutkan dengan penampilan anak-anak tempat dua. Gak cuma anak-anak sih, bahkan ibu-ibu juga ikut, ada kur gitu kan ya. Meriah banget, apalagi semalam juga alhamdulillah kerasa banget rasa kemerdekaannya, semangat anak-anak dengan menampilkan berbagai bakatnya, membacakan puisi kemerdekaan, kemudian ada juga yang memberikan penampilan-penampilan spesial kemerdekaan puisi. Setelah itu juga ada drama, kemudian musikalisasi, ada juga yang menampilkan nyanyian-nyanyian lagu kemerdekaan. Itu yang menjadi ikon dan juga menurutku itu satu hal yang ditunggu oleh anak-anak ya teman-teman dua. Gak cuma anak-anak sih, seluruh warga masyarakat. Dan tentunya kalau misalkan aku dulu masih kecil, kayaknya itu adalah hal yang paling aku tunggu-tunggu, karena bisa memberikan penampilan yang menggelegar di depan warga masyarakat. Dan buat kalian teman-teman dua, kalian juga bisa ceritain loh ya, gimana rangkaian tradisi unik yang ada di daerah kalian, yang mungkin itu tidak ada di daerah lainnya. Dan kali ini sembari menemani kamu di sore ceria teman-teman dua, aku juga mau menyapa yang udah gabung di 0811-2511-025. Ada Kak Kevin Adil di Catur Tunggal. Halo, kali ini selamat sore Kak, menyapa lagi sore ini dan mau request lagu. Oke, boleh-boleh ya, request lagu kebiar-kebiar. Siap, aku siapin dulu dan nanti juga akan aku bacain kata-kata istimewi, istimewir banget nih dari si Kevin Ariel. Spesial kali ini ada rangkaian lagu juga menemani kamu di spesial kemerdekaan. Ada Banda Naira, Cinta Indonesia.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Umur 1 tahun bukan sekedar angka, ia adalah jalan panjang penuh pengorbanan. Mari dengan hati setia kita lanjutkan perjuangan agar Indonesia tetap tegak dalam persatuan. Selamat memperingati dan juga mengisi kemerdekaan dengan bangga lewat karya yang tumbuh dari ketulusan dan juga cinta. Semoga kita selalu menjaga Indonesia dengan kejujuran, kerukunan, ketulusan dan juga persatuan nyata. Dan semoga dari setiap langkah dan juga usaha kita mampu melahirkan Indonesia yang makin berjaya dan cinta pada bangsa ini makin terjaga untuk selama-lamanya. Dirgahayu Indonesia, sore Kak Ajeng menyapa kali ini di sore ceria Taman Pro 2. Dan tentunya ada salam nih dari Kak Kevin Aril di Catur Tunggal untuk kalian yang udah gabung kali ini di 102,5 FM. Salam sehat dan juga semangat siarannya Kak. Oke, thank you Kevin. Special to Kevin, tadi lagu kebiar-gebiarnya udah aku puterin ya. Ada next, ada Afgan Wanita. Ini salah satu tentunya lagu spesial untuk kemerdekaan Taman Pro 2. Dan buat kalian yang ingin menikmati rangkaian lagu Taman Pro 2 yang spesial untuk kemerdekaan, langsung join aja di 0811 2511 025.

0: Prodwell Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman-teman berdua, sekarang kalau kita membuat surat ataupun dokumen ya kan, kita tinggal buka laptop dan juga kita langsung ngetik teman berdua. Tapi pada tahun 1945 ini pasti ceritanya berbeda teman berdua. Karena ada fun fact nih bahwa konsep awal naskah proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno. Kemudian akhirnya diketik oleh Sayuti Melik teman berdua. Dan naskah yang kita kenal hari ini hanya terdiri dari beberapa kalimat tetapi mampu mengubah perjalanan sebuah bangsa. Singkat, padat, tetapi dampaknya luar biasa, ya kan teman berdua. Dan kali ini aku juga menyapa buat kamu yang lagi di perjalanan ataupun lagi belanja teman berdua. Biasanya kalau belanja di momen-momen kemerdekaan kali ini, di mana-mana tokonya selalu memberikan nuansa kemerdekaan dengan lagu-lagu penuh semangat teman berdua, penuh membara ya. Dan kali ini ada beberapa deretan lagu juga yang siap menemani kamu di perjalanan, juga yang lagi belanja ataupun yang lagi di pom bensin ya kan. Hai buat kalian yang masih ngantri bensin, semangat ya. Bensin lagi, gak ada yang lebih Jawa lagi. Oke, kali ini sembari kalian lagi perjalanan, aku juga akan puterin lagu-lagu, deretan lagu buat menemani nuansa kemerdekaan Indonesia.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ah, tugas lagi. Yang kemarin aja belum kelar, udah ada yang baru.
3: Kenapa sih, Dek? Mukanya kayak kertas kusut gitu.
2: Ini loh, Ma. Susah tugasnya. Mager nih aku tuh.
3: Ya susah lah, makanya belajar. Biar yang tadinya nggak bisa, jadi bisa, jadi gampang. Belajar aja kok males. Malu dong sama pejuang kemerdekaan. Modal semangat sama bambu runcing aja udah bisa bikin merdeka.
2: Ya kan beda zaman kali, Mas.
3: Justru sekarang kan lebih gampang. Ada gadget, koneksi internet. Harusnya lebih semangat. Ada loh yang mau sekolah aja harus jalan kaki jauh, nyebrang sungai, mendaki gunung.
2: Game ya Mas ya? Emangnya nggak kuliah daring?
3: Udah dong tadi, belajar dulu, main-main kemudian.
2: Alasan bantuin dong Mas. Mas, bantuin.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sebetulnya itu satu hal yang kayak, wah ternyata di balik itu ada sesuatu yang menarik loh. Dan ternyata peristiwa proklamasi ini juga punya cerita yang dekat dengan dunia kita sebagai radio, penyiar radio dan lain-lain terperduakan ya. Fun fact-nya adalah mikrofon yang digunakan pada saat membacakan proklamasi ternyata ini bukan milik Sukarno maupun pemerintah Jepang, melainkan merupakan mikrofon pinjaman milik Gunawan ataupun pemilik radio teman berdua, Radio Satria pada saat itu. Jadi bisa dibilang nih salah satu momen paling bersejarah Indonesia ini juga didukung oleh sebuah mikrofon pinjaman. Dan dari mikrofon yang kita bilang sederhana ya, mikrofon sederhana ini lahir suara kemerdekaan yang menggema ke seluruh negeri teman berdua. Wow, unik ya, beberapa fun fact spesial kemerdekaan teman berdua. Dan ada Kak Tri di belakang yang juga mau nulis sesuatu nih. Aku nantikan Kak Tri, barangkali ada fun fact lainnya yang kamu ketahui tentang kemerdekaan. Se Mbak. Oke. Sabar. Aku setia menunggu kok. Baru typing nih. Sambil menunggu Kak Tri yang lagi typing, teman berdua ada beberapa list lagu lagi yang siap menemani kamu di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria kali ini, teman Pro 2, bareng aku Safira Ajeng, yang tentunya menemani kamu sampai nanti di jam 7 ya, teman Pro 2. By the way, kali ini kita akan dengarkan informasi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi momentum tentunya bagi 292 warga binaan di wilayah Gunung Kidul untuk memperoleh pengurangan masa pidana, yang akan disampaikan laporannya oleh Ulfa Aziza.
1: Ya, baik pendengar RRI Pro 2 dimanapun Anda berada, semarak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 membawa kabar bahagia bagi ratusan warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Wonosari Gunung Kidul pada Senin hari ini 17 Agustus 2026. Bertepatan dengan hari bersejarah ini, pemerintah memberikan remisi umum atau RU untuk tahun 2026 kepada 292 narapidana dan anak binaan, di mana 7 orang diantaranya dinyatakan langsung bebas. Upacara penyerahan surat keputusan SK remisi tersebut dilakukan di Aula Lapas Kelas 2B Wonosari dan dihadiri langsung oleh Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsi beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Berdasarkan data yang disampaikan, rincian penerima remisi di wilayah Gunung Kidul adalah Lapas Kelas 2B Wonosari sebanyak 141 orang, Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta sebanyak 136 orang, dan Lembaga Pembinaan Khusus atau LPKA Kelas 1 Yogyakarta sebanyak 15 orang. Dari total tersebut, 285 orang menerima remisi umum atau RU1, di mana RU1 ini merupakan pengurangan sebagian masa pidana, sementara 7 orang lainnya menerima remisi umum 2 dan langsung menghirup udara bebas. Besaran remisi yang diberikan bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 5 bulan. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsi dalam sambutannya menekankan bahwa remisi bukanlah sekedar hadiah, melainkan bentuk apresiasi negara atas kesungguhan warga binaan dalam mengikuti program pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Ia berpesan agar pengurangan masa pidana ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus meningkatkan kualitas diri. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsi.
2: Dari kementerian itu juga ketahanan pangan, kemudian pemberian pendidikan dan latihan, dan terbukti tadi dilihat kita bersama ketahanan pangannya di depan mata kita ada lahan kangkung. Kemudian di sini itu yang terkenal adanya wedang nikmat obat, ini bisa dibeli secara online dan tiap lebaran itu kita minum nikmat obat. Kalau di Jogja ada bakpia 378, jadi kalau isinya itu tulisannya durian, isinya coklat, tidak boleh marah karena ada sesuai pasalnya penipuan kan gitu. Kemudian di lapas perempuan ini ada catering, ada salon, kemudian ada batik dan banyak yang kemudian bisa dipraktekkan di saat warga binaan ini kembali kepada keluarga.
1: Ketika kembali kepada masyarakat, diharapkan para warga binaan ini menunjukkan kepada keluarga bahwa setelah mendapatkan pembinaan di lapas, bisa kembali berbaur dengan warga dan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Ulfa Aziza yang telah memberikan laporannya mengenai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi momentum bagi 292 warga binaan di wilayah Gunung Kidul untuk memperoleh pengurangan masa pidana. Masih menemani kamu tentunya teman berdua di beberapa deretan lagu spesial kemerdekaan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Buat yang ingin menikmati semangat kemerdekaan, menikmati event-event yang ada di Agustus, jangan lupa ya untuk mengamankan tiket kamu di Cherry Pop Tomorrow 2. Cherry Pop 2026 ini yang mengangkat tema Rebelita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi nih di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan juga 23 Agustus Tomorrow 2 buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Antara lain ada Festivalis yang akan bawain set album Paradox Diametral, ada Reality Club yang akan bawain set album What Do You Know, and DX akan Tomorrow 2 akan membawakan set kolaborasi The J-Block, The Kick, dan juga The Skid, Malik, juga GC Lisi, Sal Priyadi, Nadina Miza, Star and Rabbit, Tomorrow 2, ada juga Elephant Kind, kemudian The Adams, dan juga masih banyak lagi tentunya Tomorrow 2. Dan gak cuman itu, karena bakal ada banyak program seru di sana, ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan juga Community Corner Tomorrow 2, Singing Session, dan juga Live Screen Printing, ya, sampai juga ada Art Exhibition, dan kamu bakal menikmati kemeriahan lainnya. Dan amankan karcis kamu sekarang, teman Pro 2, di fastticket.id, dan juga ikuti Instagramnya Cherry Pop Fest @cherrypopfest ya, untuk informasi selengkapnya. Jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2, karena akan ada banyak hal yang menarik bakal kalian dapatkan di sana. Dan kali ini supaya Cherry Popnya semakin menyala, ada satu lagu dari Sal Priyadi yang lagi hits nih, Foto Kita Blur. Buat kamu yang mungkin tadi pagi banyak fotonya ya kan, habis upacara biasanya banyak fotonya. Jangan sampai fotonya ada yang blur ya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

92,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria bareng aku Safira Ajing, tentunya teman Pro 2 yang menemani kamu kali ini. Dan kalau kita hari ini melihat merah putih berkibar di mana-mana, teman Pro 2, jangan lupa tentunya ada sejarah panjang di baliknya ya, teman Pro 2. Dan ada fun fact bahwa bendera yang dikibarkan saat proklamasi ini ternyata dijahit secara manual oleh Fatmawati Soekarno, teman Pro 2. Ya, tentu kembali lagi pada momen-momen sejarah yang penuh kesederhanaan, tapi ada makna di baliknya. Dan hari ini kita mungkin memasang bendera di depan rumah, sekolah, kantor ataupun kendaraan, dan semoga bukan hanya benderanya yang kita kibarkan, tetapi juga semangat persatuan dalam diri kita ya, teman berdua. Aku mau menyapa juga yang udah gabung kali ini, Mbak Tri. Sugeng sonten Mbak Tri. Kata-kata hari ini tidak semua orang harus diyakinkan tentang prosesmu gitu kan ya. Dan tidak semua orang, tentunya kita juga kadang harus diam dan terus berjalan adalah jawaban yang terbaik. Merdeka bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga tentang perjuangan untuk terus bertahan. Kukuk-kukuk tuh kan, kukuk-kukuknya kok sore sih mbak. Harusnya kan kukuk-kukuk pagi, gimana sih? Kalau sore berarti kiki-kiki ya. Ada-ada aja. Oke, kali ini Mbak Tri di Pelayan juga udah gabung. Kali ini mau minta lagunya Titik Balik Hidupku. Oke, kalau gitu spesial buat Mbak Tri aku carikan dari Virgon ya. Spesial akan aku putarkan Virgon Titik Balik di Hidupku. Semoga bisa menemani aktivitas Mbak Tri di sore kali ini. Apa nih Mbak Tri aktivitasnya sore ini? Apakah ini apa namanya, mulungi kumbahan? Biasanya jam segini aku mulungi kumbahan Mbak, ataupun lagi nyetrika yang begitu banyaknya jobnya ya. So buat Mbak Tri semangat ya untuk lemburnya hari ini. Dan buat teman berdua yang masih di perjalanan, masih menikmati sore kali ini senja di Yogyakarta, pokoknya selamat menikmati senjanya Jogja. Semoga senjanya semakin membahana.

0: kamu.
1: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1945.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

buat kalian yang menikmati senja di Yogyakarta, tentunya teman berdua tetap hati-hati di jalan ya. Dan juga ingat, barangkali kamu ngantuk dan lainnya, bisa mampir dulu, apalagi nih sudah hampir memasuki waktu azan maghrib teman berdua. Jadi hati-hati di perjalanan ya. Dan sembari menemani kamu untuk menjelang azan maghrib teman berdua, masih ada beberapa list lagu yang siap aku puterin supaya kamu tambah semangat ya. Ada beberapa lagu supaya kamu gak ngantuk nih teman berdua, yang membara nih. Lagunya agak ngebeat dikit ya, supaya kamunya juga gak ngantuk dan juga di perjalanan menemani kamu lagi nyetir ataupun lagi menikmati perjalanannya enggak ngantuk juga. Ada dia. Iya.

Teman berdua, suasana senja di Kota Jogja memang selalu punya cerita dan doa sastra sendiri teman berdua. Dan di tengah riuhnya kota, mari kita ambil waktu sejenak. Kita bersyukur atas hari ini dan sesaat lagi suara azan maghrib akan segera berkumandang menemani syahdunya sore kita. Mari kita simak bersama panggilan sholat untuk wilayah Yogyakarta dan sewaktu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Wallahi madunni fil akhirah illa misluma yaj'alu ahadukum isba'ahu til yami fal yangdur bima yarju. Kata Rasul, demi Allah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, itu seperti di antara kalian memasukkan ujung jari kalian ke dalam samudera yang luas. Fal yangdur bima yarju, maka angkatlah dan lihatlah tetesan air yang menetes dari ujung jari itu. Dan itulah dunia. Dan samudera yang luas ini adalah akhirat. Teman Prodo yang dirahmati Allah, dan itulah dunia, kata Nabi. Hari ini orang berebut tetesan air mengabaikan samudera yang luas. Ingat, sekarang kita di atas tanah. Tak lama lagi tanah ada di atas kita. Maka dalam refleksi, mari betul-betul kita tingkatkan ketakwaan kita. Karena takwa yang baik akan berimplikasi kepada orientasi hidup yang benar. Bahwa dunia ini hanya sementara, bahwa dunia ini hanya pijakan sementara, hanya sarana untuk mendapatkan samudera yang luas. Jadi jangan sampai hanya gara-gara dunia yang kecil ini kita bisa jatuh, kita bisa hancur. Kemarin kita habis melakukan sebuah pesta demokrasi. Dalam Islam dikatakan nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa yazur ba'dana ba'dan fima ikhtalafna fi. Mari kita bersatu untuk hal yang kita sepakati. Yang kita sepakati tentunya kebersatuan, kebersamaan. Tetapi kita berlapang dada untuk hal yang beda. Jadi beda itu biasa, wajar. Tapi jangan berpecah belah. Quran pun mengatakan wala tafarraqu, yang dilarang untuk berpecah belah. Tapi beda boleh karena itu fitrahnya manusia. Maka jangan hanya karena perbedaan hidup kita itu hancur. Sekali lagi, mari kita ambil sisi positif. Energi ketakwaan itu betul-betul akan membawa ke dalam kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Sekali lagi, jangan terperdaya oleh dunia yang hanya sementara. Yang sesungguhnya ada hidup yang lebih kekal, lebih abadi, yakni akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.

0: Selamat menjalankan ibadah salat maghrib teman berdua, untuk teman berdua yang berkewajiban menjalankannya. Dan kali ini udah di jam 18.02 teman berdua, selanjutnya kita akan masuk di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu. Dan buat kamu yang tentunya lagi nyimak nih Pro2 Jogja, kali ini aku akan bacakan list lagu yang bakalan jadi pilihan kamu nantinya teman berdua, dan akan diputar di jam 18.45. Yang pilihannya apa sih? Yang pertama ada lomba sihir teman berdua. Ya pas banget ya, pas 17-an banyak lomba-lomba. Tapi ini lombanya lomba sihir bukan ya. Nama bandnya aja lomba sihir melompat lebih tinggi. Juicy Lucy, Malapetaka, Hindia Evaluasi, BTS, Young Hooligan, and the last one is Zac Efron featuring Zendaya, Rewrite the Star teman berdua. Jangan lupa pilih lagu kamu, dan nanti di jam 18.45 segera akan aku puterin. So stay tune di 102.5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya.

0: pilihan terbaik kamu.
1: Kata tokoh tentang kemerdekaan.
2: Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara.
1: Kata tokoh tentang kemerdekaan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria kali ini teman berdua, dan pilihan lagunya juga masih sama ya di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Jang lagunya apa aja? Masih sama kayak tadi, enggak berubah teman berdua. Yang pertama ada lomba sihir ya, yang melompat lebih tinggi. Kemudian ada Jisilusi Malapetaka. Next ada Hindia Evaluasi, BTS Hooligan teman berdua, dan ada Zac Efron featuring Zendaya, Rewrite the Start teman berdua. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat ya. Pilih lagunya segera dan nanti akan aku puterin di jam 18.45. So, stay tune di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jamu, Kak. Jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?

Scooter.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Males banget pergi ke sekolah, harus belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
2: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
1: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
2: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
3: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up
1: every corner of my mind. What you gonna do? Oke, thank you matur nuwun yang udah gabung kali ini di 102,5 FM tentunya di 0811-2511-025 dan udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu. 5 lagu yang kali ini masih ada stay tempat berdua dan bisa kamu pilih dan masih sekitar 2 menit, 3 menit lagi ya. Buat kamu memilih ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Juicy Lucy Malapetaka Hindia, Evolusi sama BTS, Holy Gang tempat berdua dan juga Zac Efron featuring Zendaya Rewrite The Star. Jangan sampai ketinggalan, masih ada kurang lebih 3 menit buat kamu yang kali ini belum gabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu.

Dewi. Jamu.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Aduh. Udah pada gak sabar nih diputerin lagunya di jamu-jamnya lagu kamu. Satu persatu ya aku bacain dulu teman-teman dua. Sorry agak bablas nih ya 2 menit. Tapi gak apa-apanya udah ada yang heboh nih. Mana lagunya belum diputer mbak? Oke sabar. Sing sabar. Oke ada materi di play minta lagunya. India, BTS sama Zac Efron featuring Zendaya. Ada Kak Taufik minta lagunya Juicy Lucy BTS sama Zac. Habis itu ada Kak Teo di Magelang 125 Kak. Oke, Lavernia, thank you, good night juga. Minta lagunya BTS, Zac sama Juicy Lucy. Kemudian ada Kevin Aril minta lagunya India, Zac sama Lomba Sihir. Next ada Hindia, ada Hindia lagi. Ada Kak Lara, aduh terhindi-hindi aku ya. Kak Lara minta lagunya Hindia BTS sama Zac Efron featuring Zendaya. Oke, kalau gitu setelah dihitung-hitung nih paling banyak lagunya. Pada penasaran sama Rewrite the Star ya. Rewrite the Star, kemudian ada BTS Hooligan sama yang terakhir ada Hindia. Evaluasi spesial buat kalian yang udah gabung di segmennya Jamu-jamnya lagu kamu.

Bung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu, ada Zac Efron featuring Zendaya di Ready to Start teman berdua, dan juga tadi ada BTS Holy Can teman berdua. Tandanya masih ada satu ya teman berdua yang belum aku puterin, yakni Hindia Evaluasi Terhindi Hindi ya. Dan buat Karin yang ada di Gunung Kidul yang tadi minta request lagu, abis nanti ya di segmennya Jaga Malam, nanti tenang aja, Jaga Malamnya masih bareng aku kok. Kata Mbak Tri, aceng meneh, aceng meneh. Gak apa-apa, pokoknya hari ini spesial akan, karena aku lagi semangat nih, semangat kemerdekaan tuh membuat aku tambah semangat untuk siaran gitu teman berdua. Jadi spesial hari ini aku akan dua segmen, dua sesi ya, dua debat gitu kan, buat menemani kamu mulai dari sore ceria sampai di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Satu lagu yang belum aku putar ada Hindia Evolusi, spesial buat kalian yang bergabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu.

Waktunya Info Pro 2 hari ini Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Safira Ajeng. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Yangon, Myanmar, Senin 17 Agustus 2026. Upacara diikuti keluarga besar KBRI Yangon, warga negara Indonesia, diaspora pelajar, serta sahabat Indonesia di Myanmar. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh pasukan pengibar bendera yang terdiri atas siswa-siswi Sekolah Indonesia Yangon. Kuasa usaha Interim Republik Indonesia di Yangon, Novan Ivan Hui Saleh mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum memperkuat persatuan warga negara Indonesia dan juga diaspora Indonesia sekaligus memperkenalkan semangat kebangsaan kepada masyarakat Myanmar. Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan atau Kemenkopolkam menggelar upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Upacara dipimpin Sekretaris Kemenkopolkam Letjen TNI Muhammad Hasan dan peringatan kemerdekaan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kebersamaan serta semangat pengabdian kepada masyarakat dan negara. Kemenkopolkam juga menekankan pentingnya koordinasi dan juga kolaborasi dalam menjaga stabilitas politik serta keamanan nasional. Berbagai kegiatan turut digelar mulai dari olahraga, kompetisi digital hingga kegiatan kreatif kepegawaian.

0: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Yogyakarta dan juga ataupun Gedung Agung pada Senin 17 Agustus 2026. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, tugas komandan upacara dijalankan Ajun Komisaris Besar Polisi Imanu Hadi. Pengibaran bendera dipercayakan kepada tim Cakra Nanggala yang terdiri atas putra-putri terbaik Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengusung sebuah tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Peringatan kemerdekaan diharapkan menjadi momentum untuk terus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menilai kemerdekaan harus dimaknai sebagai proses untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan juga bernegara.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu. Selamat malam Sugeng Dalu, warga Yogyakarta. Dan tentunya kalian yang udah gabung di RRI Digital nih. Kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam bareng aku Safir Ajeng, yang tentunya siap menemani kamu sampai nanti di jam 12, teman Pro 2. Dan untuk mengawali Jaga Malam kali ini, kita akan awali dulu dengan MLC Music Live Chat bersama dengan Pro 2 Jakarta.

Kamu halo, selamat malam Jakarta. Selamat hari Senin, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tentunya ya. Gimana teman Pro 2? Hari ini udah agendanya ngapain aja nih ya? Mungkin buat kamu yang hari ini udah ikutan lomba gitu kan, atau mungkin buat lo yang pagi tadi sempat ikut upacara, mungkin bahkan juga hadir langsung ya di Istana Merdeka. Mungkin buat kamu boleh lah ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Jakarta dan sekitarnya di malam hari ini? Dan mungkin buat kamu juga yang mendengarkan melalui aplikasi RR Digital, selamat malam. Ada Edi Taman namanya lo di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di hari ini tentunya sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau biasanya mungkin di jam 7 sampai jam 8 ada MLC, tapi sekarang kita libur dulu MLC-nya ya. Besok bakal ada lagi, bakal lanjut lagi MLC-nya tentunya, ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya ya. Anyway, gue bakal nemenin lo. Jadi buat kamu semua yang malam hari ini sedang menikmati waktunya, ya kan? Mungkin buat kamu yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang mungkin lagi istirahat aja, lagi santai-santai di rumah, pokoknya tetap enjoy, nikmatin hari ini tentunya ya. Ditemani sama Edit di malam hari ini di Jaga Malam. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pokoknya boleh banget sampai jam 12 malam ya. Oke, habis ini bakal ada beberapa lagu namanya lo dulu. Sebelum gue nanti bakal kasih update juga, berita-berita terupdate, dan juga mungkin nyapa-nyapa lo, ngajak-ngajak lo juga buat ikutan seru-seruan di malam hari ini. Oke?

kali melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi tentunya di malam hari ini. Gimana teman Pro 2? Hari ini udah ikutan lomba apa aja? Boleh banget lah ya buat lo semua di malam hari ini bisa cerita-cerita ke gue. Ngomongin soal lomba-lomba ya hari ini udah lo lakuin. Karena tadi pagi, tadi siang gitu gue lihat banyak banget orang-orang di lingkungannya sedang merayakan hari kemerdekaan tentunya ke-81 Indonesia, Republik Indonesia. Jadi gue tadi lihat sempat ada anak-anak kecil yang lagi balap karung, ada yang main lomba kelereng, terus macam-macam lah ya. Pokoknya tadi gue lihat di Instagram juga, di sosial media juga banyak banget orang-orang yang lagi bikin story ya, bikin status buat ngerayain kemerdekaan di hari ini. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, di hari ini udah ikutan lomba apa aja nih, atau mungkin udah ngebawa pulang hadiah apa nih? Tadi malam hari ini lo boleh cerita-cerita ya teman Pro 2. Jadi langsung aja buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaga malam masih ditemenin sama Edi di malam hari ini teman Pro 2. Gue mau ngingetin aja buat kamu, jangan lupa ya buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya. Karena dengan aplikasi itu kamu tentunya bisa dengerin Pro 2 FM Jakarta dimanapun dan kapanpun ya, tanpa lo harus bawa pusing bawain radio yang segede gaban ya kemanapun ya, karena sekarang udah bisa dengerin Pro 2 FM di handphone kamu, di gadget kamu tentunya ya, yang tadi bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Jadi buruan teman Pro 2, download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kata tokoh tentang kemerdekaan.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Insinyur Soekarno.
4: Kata tokoh tentang kemerdekaan.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Selamat malam Sugeng Dalu Yogyakarta. Selamat malam teman berdua. Kali ini dijaga malam jangan galau malam-malam. Tentunya ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam teman berdua. Dengan deretan lagu yang spesial banget nih di kemerdekaan teman berdua. Buat kalian yang tadi bagi upacara, kemudian siangnya mungkin masih menyelesaikan lomba-lomba, sore kumpul sama keluarga, dan malam hari ini mulai tenang terasa ya kan teman berdua. Tapi justru di malam seperti ini kita bisa sedikit berhenti dan juga bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang berarti? Nah, tidak perlu sesuatu yang besar, menjadi orang baik, bekerja dengan jujur, dan juga menjaga persatuan ini merupakan bentuk perjuangan juga teman berdua. Dan kali ini aku mau menyapa yang udah bergabung melalui nomor WA kita di 08112511025. Ada Arin di Gunung Kidul. Halo Kak, sekarang bisa request gak? Boleh banget. Tadi kan karena masih di segmennya jamu nih Arin ya, di jam 18 tadi, jadinya belum bisa aku puterin. Tapi kalau kamu sekarang mau request lagu, boleh banget. Dan juga untuk teman berdua yang mau request lagu, boleh banget ya, langsung join aja di 08112511025. Dan nanti di jam 8.30 kita akan ada community talk teman berdua. Kita mau ngobrolin apa kira-kira ya. Pokoknya stay tune aja di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pers Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widiodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional bukan hari libur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Ritual Udah Aku, puterin spesial buat kalian yang udah gabung tentunya di 102,5 FM. Dan yang udah gabung di 0811-2511-025 ada kakakku dari mana nih ya? Pernah Muda katanya, namanya sih Pernah Muda ya kan. Dan minta tadi lagunya dari Devi Khalif yang Si Paling. Aku udah puterin lagunya dan kali ini aku mau bilang atuh selamat ulang tahun ya. Ini buat ponakanku namanya Ajeng katanya Pak Andar nih. Merdeka, selamat malam. Mau dong lagunya Benson Boone, Beautiful Things, buat ponakanku namanya Ajeng Diska di Kota Gede. Mat Ulta, panjang umur, sukses nuntut ilmunya ya. Waduh, kalau manggil sama yang ulang tahun Ajeng juga ini kayak geli gitu ya, manggil namanya sendiri. Selamat ulang tahun Ajeng, Ajeng Diska di Kota Gede gitu kan ya. Dari Ajeng juga nih, Ajeng mengucapkan selamat untuk Ajeng ya. Semoga Ajeng boleh dilancarkan belajarnya dan juga panjang umur ya Ajeng ya di Kota Gede ya. Spesial kali ini ada requestan lagu dari Mas Andar ataupun Pak Andar di Purworejo yang mau kasih hadiah buat ponakannya yang namanya Ajeng juga, Ajeng Diska di Kota Gede. Satu lagu Beautiful Things spesial dari Kak Andar.

0: These beautiful things that I've got.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Merdeka. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun berada, tahun 2023 ini bangsa Indonesia kembali memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang ke-78. Peringatan ini perlu kita syukuri karena bangsa Indonesia telah keluar dari masa pandemi COVID-19 meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan ke depan. RRI sebagai media bangsa telah dan akan terus menggelorakan suara kedamaian dan persatuan dan ikut serta dalam mencerdaskan bangsa. Tema peringatan hari ulang tahun proklamasi ke-78 adalah terus melaju untuk Indonesia maju.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Waktunya
3: ngobrol bareng
1: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2

0: yaitu merdeka menjadi diri sendiri ya. Dan kali ini tentunya di Komunitalk 92 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang siap menemani kamu di obrolan yang ringan, dekat tapi juga penuh makna teman berdua. Dan malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih, tentang membangun citra diri positif di era media sosial teman berdua. Karena media sosial ini kan juga membuat kita bisa menunjukkan siapa diri kita kepada banyak orang. Kita bisa membagikan prestasi, aktivitas kita, pemikiran kita, hingga kehidupan sehari-hari kita. Tetapi di sisi lain ya, media sosial ini juga sering membuat kita tuh membandingkan diri dengan orang lain. Dan melihat orang lain sukses, kita merasa tertinggal gitu kan ya. Melihat kehidupan orang lain yang bahagia, kita merasa hidup kita kurang menarik. Bahkan terkadang jumlah like, komentar, atau bahkan pengikut itu bisa mempengaruhi nih cara kita menilai diri sendiri. Lalu bagaimana nih sebenarnya cara kita membangun citra diri yang positif gitu kan, tanpa harus pura-pura menjadi orang lain. Dan untuk membahasnya lebih dalam teman-teman dua, kita telah terhubung nih dengan Ibu Alfi Purnamasari, SPSI MSI Psikolog, dosen Fakultas Psikolog Universitas Ahmad Dahlan. Selamat malam Bu Alfi.
1: Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa semuanya.
0: Oke, kabar baik ya Bu Alfi ya?
1: Alhamdulillah baik dan sehat, semoga Mbak.

0: juga seperti itu ya.
1: Luar biasa. Ini upacara di mana Bu tadi pagi Bu?
0: Upacara di kantor Mbak.
1: Oh di kantor, baik luar biasa. Meskipun mungkin tadi pagi cukup apa ya lelah dengan kegiatannya, kali ini Bu Alfi melonggarkan waktunya untuk ngobrol nih bareng teman Pro 2. Jadi nanti teman Pro 2 kalau mau tanya-tanya ya seputar topik kita malam hari ini, yakni tentang membangun citra diri positif di era media sosial, nanti bisa gabung aja di 0811 2511 025. Bu Alfi, kita mulai mungkin dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud mungkin mengawali nih citra diri gitu, dan seperti apa nih yang disebut citra diri yang positif itu Bu Alfi?
0: Iya, baik, terima kasih. Ya, yang dimaksud dengan citra diri atau self image sendiri sebenarnya merupakan gambaran atau pandangan seseorang atau penilaian seseorang yang berkaitan dengan dirinya. Nah, penilaian ini sebenarnya bisa juga penilaian dari segi kondisi fisik, tapi bisa juga yang berkaitan dengan aspek psikologi. Misalnya Mbak, kalau penilaian secara fisik ya, kita menilai apakah diri kita ini cantik, diri kita ini ganteng, diri kita ini menarik, diri kita mungkin tubuh kita atletis atau tidak. Kemudian kalau penilaian ya dari segi aspek psikologi itu, misalnya kita menilai kelebihan yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki, kepribadian kita, kemampuan kita, prestasi kita, serta nilai ataupun keunikan yang kita miliki. Nah itu sebenarnya yang dimaksud dengan citra diri.
1: Oke, begitu ya, termasuk dengan mungkin kalau kita kenal sekarang itu apakah relate dengan personal branding gitu Bu Alfi?
0: Iya, hampir mirip seperti itu ya. Bagaimana kita menilai diri kita atau mengevaluasi apa yang ada di dalam diri kita. Kalau misalnya kita memberikan penilaian yang cenderung positif ya terhadap diri kita, baik dari aspek fisik maupun psikologi, maka kita bisa memiliki citra diri yang positif. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita menilai diri kita ini baik secara fisik ataupun secara psikologis itu cenderung kurang baik ya, maka kita bisa dianggap memiliki citra diri yang negatif.
1: Oke, begitu ya Bu Alfi. Tapi sebetulnya seberapa besar nih pengalaman seseorang di dunia nyata ya Bu Alfi mempengaruhi citra dirinya ketika dia berada di media sosial?
0: Oh iya, baik Mbak, sebenarnya ada beberapa memang ya faktor yang mempengaruhi ya citra diri seseorang yang mungkin di dalam dunia nyata nantinya akan terbawa ya ke dunia sosial. Jadi misalnya yang pertama itu adalah yang paling berpengaruh itu adalah keluarga ya. Karena bagaimanapun juga kan anak hidup dibesarkan di lingkungan keluarga. Jadi ternyata keluarga ini nantinya akan sangat mempengaruhi pembentukan citra diri seseorang. Misalnya orang tua yang memberikan perhatian, penghargaan, sering memberikan pujian pada anak, memberikan label yang positif pada anak, maka akan membuat anak ini sejak kecil memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya. Tapi kalau sebaliknya, mungkin orang tua ini cenderung memberikan label yang negatif kepada anak, sering mengkritik anak, sering memarahi anak, maka sejak kecil anak ini juga sudah punya pemikiran atau penilaian bahwa dirinya ini ternyata kurang bagus ya. Bahkan orang tua saya saja menganggap misalnya ya, saya ini kurang positif. Jadi nanti dalam pembentukan kepribadiannya juga akhirnya akan terbentuk citra diri yang cenderung negatif. Nah ini kalau dari lingkungan keluarga Mbak. Kemudian ya baik. Kemudian kalau yang lainnya yang bisa mempengaruhi citra diri ini juga misalnya dari media sosial ya, begitu ya. Mungkin yang sangat relate sekali begitu ya, apalagi sekarang kita mungkin dengan berkembangnya era digital ini, kita aktif di media sosial, kita melihat foto orang lain, kita melihat orang lain memamerkan gaya hidupnya, prestasinya, penampilannya ya di dunia sosial ya. Nah sehingga kalau kita tidak bijak di dalam menyikapi hal itu, maka akan mendorong kita untuk membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di dalam media sosial itu. Jadi akhirnya ada perbandingan yang tidak sehat ya, karena kita membandingkan dengan orang lain yang muncul di dunia sosial begitu.
1: Tapi Bu Alfi, kalau misalkan kalau kita ngomongin media sosial ya kan, kadang kita tuh yang dikejar mungkin like-nya ataupun komen-komen positif. Nah apakah keinginan mendapatkan like ataupun juga komentar positif atau bahkan jumlah pengikut yang banyak ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang?
0: Oh iya, iya ya, tentu saja ya Mbak ya, apalagi di media sosial seperti ini ya, era digital ya. Mm-hmm. Jadi kadang jumlah likes atau komentar itu orang kadang menganggap ini sebagai ukuran diri. Mm-hmm. Kalau misalnya jumlah likes-nya itu banyak, kemudian followers-nya juga banyak, kemudian juga banyak muncul komen-komen positif ya, maka akan orang itu akan merasa bahwa dirinya itu bernilai positif bagi orang lain. Hmm. Sehingga akan membangkitkan atau membentuk citra diri yang positif. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya kita bisa menyikapinya dengan kita tidak menjadikan likes atau komentar itu sebagai ukuran diri. Hmm. Jadi sebenarnya validasi dari diri kita itu lebih kuat daripada validasi dari dunia maya. Kalau kita sendiri sudah menghargai diri kita, kita sendiri sudah menganggap bahwa kita ini bernilai positif, kita ini secara fisik ataupun secara psikologis ini memiliki banyak kelebihan ya, maka kan kita sebenarnya tidak memerlukan validasi itu dari dunia maya ya. Sehingga tidak perlu validasi dari orang lain yang membuat kita menilai diri kita secara positif.
1: Dan yang terjadi juga sering kayak gini, Balbi. Jadi kita tuh sering melihat kehidupan orang lain gitu kan di media sosial, itu yang tampak lebih sukses, lebih keren, lebih bahagia gitu, ataupun lebih menarik. Nah, mengapa ya kita tuh mudah membandingkan diri dengan mereka, padahal kita tuh kadang udah tahu nih, ah ini mungkin cuma di media sosial gitu. Kenapa, Balbi, kayak gitu?
0: Oh iya, iya, tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk sosial ya Mbak ya. Jadi tentu saja kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehingga kita sangat mementingkan bagaimana interaksi sosial dengan orang lain. Nah, sehingga perbandingan secara sosial itu ya kadang yang membuat kita ini merasa ingin atau memiliki keinginan untuk dinilai positif oleh orang lain, begitu. Sehingga akhirnya yaitu tadi kita akhirnya berusaha untuk membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Jadi kelihatan media sosial itu menampilkan versi terbaik ya Mbak dari kehidupan seseorang ya. Padahal kan belum tentu ya Mbak ya. Bisa jadi ya yang nampak itu sebenarnya belum menggambarkan kehidupan seseorang secara keseluruhan ya. Karena hanya secara fisik saja yang nampak, tapi tidak terlihat ya bahwa mungkin di dalam hati atau di dalam diri orang yang menampilkan versi terbaiknya di media sosial itu dia benar-benar bahagia misalnya ya.
1: Iya benar banget. Iya.
0: Gitu.
1: Tapi Bu, bagaimana Bu Alvini cara ya supaya membedakan antara membandingkan diri secara sehat sebagai motivasi dengan membandingkan diri yang justru membuat kita tuh merasa rendah diri? Karena kan ada beberapa konten gitu ya Bu Alfi yang kalau kita lihat tuh ini keren tapi kita juga termotivasi, tapi kadang-kadang juga kita membuat kadang rendah diri. Nah, bagaimana nih cara membedakan antara membandingkan diri secara sehat dengan ya justru membuat kita tuh rendah diri gitu Bu?
0: Baik, mungkin kita perlu bijak dalam memilih konten digital ya. Misalnya kita memilih akun yang bisa memberikan inspirasi untuk kita, kemudian ada nilai edukasinya, bisa memberikan motivasi kita untuk bisa berkembang lebih baik. Sehingga dengan memilih konten ya, bijak dalam memilih konten digital yang sesuai, itu akan membuat kita juga materi-materi yang kita serap ya ketika kita mengikuti atau melihat konten digital itu juga hal-hal yang sifatnya itu positif gitu. Jadi misalnya yang berkaitan dengan cerita-cerita atau kisah-kisah inspiratif atau mungkin yang di dalamnya ada unsur edukasi atau memberikan motivasi ya, misalnya kisah hidup yang penuh inspiratif dari seorang tokoh begitu. Jadi akhirnya hal itu bisa membangkitkan motivasi kita untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Kita juga harus sebaiknya juga berhenti membuat atau mengikuti akun ya yang membuat diri kita ini merasa rendah diri, tidak cukup baik atau tidak percaya diri. Jadi lebih ke bijak dalam memilih konten digital Mbak, kalau saya rasa ya.
1: Baik, gitu ya teman-teman berdua. Kita memang harus pintar, lebih bijak lagi, nyaring gitu kan ya, mana konten-konten yang sekiranya bisa membangkitkan semangat kita, termotivasi, atau bahkan yang membuat kita malah merasa merendah diri. Dan kali ini teman-teman berdua, aku juga membuka kesempatan buat kalian untuk bertanya. Dan nanti di segmen kedua kita akan buka pertanyaan itu. Jadi jangan kemana-mana, kita akan jeda terlebih dahulu ya Bu Alfi ya. Nanti teman-teman berdua bisa bergabung di segmen kedua. So stay tune di 102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu.
2: On Broadway FM. Teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
4: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: kata tokoh tentang kemerdekaan.
1: Pahlawan yang setia itu berkorban bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata membela sebuah cita-cita. Muhammad Hatta.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Waktunya
3: ngobrol bareng
1: di

0: Pemprov 2 Jogja, tamu terbaik yang masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, kali ini spesial Community Talks teman berdua. Kita membahas tentang membangun citra diri positif di era media sosial. Pas banget ya, untuk kita kaum-kaum medsos ya kan. Dan tentunya masih bareng kita nih, ada Ibu Alfi Purnamasari, dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Masih semangat ya Bu Alfi ya.
1: Iya, selalu semangat Mbak.
0: Selalu semangat. Kali ini kita akan buka di WhatsApp kita yang udah gabung di 0811 2511 025. Satu persatu nanti kita akan bacakan. Yang pertama ada Kak Vika yang udah gabung kali ini. Bu Alfi, selamat malam. Mau tanya nih, seberapa penting sih Bu bagi seseorang untuk menyadari nih bahwa apa yang ditampilkan di medsos itu sebetulnya belum tentu menggambarkan kehidupan seseorang secara utuh ini. Dari Vika ini, bagaimana Bu Alfi?
1: Oke, baik Mbak ya. Jadi mungkin yang perlu kita pahami ya, bahwa setiap orang kalau menggunakan medsos itu kan selalu ingin bisa tampil positif di hadapan orang lain ya. Jadi selalu ingin menampilkan versi terbaik dari kehidupan seseorang ya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa kadang orang itu memang berusaha untuk menampilkan penampilannya yang terbaik, versi terbaiknya di hadapan orang lain itu karena bisa jadi ya, karena mungkin menutupi sesuatu gitu ya. Misalnya mungkin kesedihannya, untuk bisa menutupi kesedihannya itu mungkin berusaha untuk menghibur diri misalnya ya, dengan menampilkan versi terbaik atau hal-hal positif dalam dirinya di media sosial gitu, supaya bisa dinilai positif oleh orang lain. Karena seperti yang kita ketahui ini kan juga, ketika orang menggunakan media sosial itu kan ingin selalu dinilai positif ya oleh orang lain ya. Sehingga bagaimanapun juga selalu yang ditampilkan itu adalah versi yang terbaik begitu. Nah, tapi yang penting bagi diri kita, ketika misalnya kita melihat orang lain menampilkan versi terbaiknya di media sosial, adalah kita fokus pada perkembangan diri kita dibandingkan dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi mungkin ya, jadi mungkin kalau kita melihat orang lain tampil positif, mungkin kita bisa melihat atau mengambil hal-hal positif saja ya yang kita lihat di media sosial. Tapi kita tidak perlu harus sama dengan orang lain, karena masing-masing orang itu kan punya keunikan ya. Masing-masing orang punya keunikan ya, yang sebenarnya masuk juga dalam materi citra diri ya. Karena citra diri kan berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai kondisi fisiknya, kondisi psikologinya, value-nya, minatnya, bakatnya, termasuk juga keunikan yang ada di dalam dirinya. Jadi kita harus lebih fokus saja pada perkembangan diri kita ya, untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kita tidak menuntut diri kita untuk bisa sama seperti orang lain. Kira-kira begitu.
0: Baik gitu ya Vika ya. Udah langsung jawab sama Bu Alfi ya. Kali ini dari Nura ini Bu Alfi. Bu, gimana sih caranya menunjukkan pencapaian di media sosial tanpa kita terkesan sedang menyombongkan diri? Oh, mungkin ini maksudnya di sisi personal branding, tapi nggak menyombongkan diri nih. Gimana Bu Avi dari Nura?
1: Oh iya, dari Mbak siapa tadi?
0: Mbak Nura.
1: Mbak Nura, selamat malam ya Mbak Nura ya. Oke, bagus sekali ya untuk pertanyaannya. Jadi barangkali ketika kita ingin upload ya story atau ingin upload foto ya di media sosial ya, yang pertama mungkin kita jangan terlalu berlebihan begitu ya. Kita harus melihat, harus peka juga dengan lingkungan sekitar. Jadi misalnya kalau yang berkaitan dengan kita ingin menonjolkan kelebihan diri kita gitu-gitu, juga jangan terlalu berlebihan. Misalnya mungkin kita juga melihat juga dari misalnya norma-norma sosial dan norma-norma kesopanan yang berlaku di sekitar kita. Sehingga misalnya kalau kita ingin menampilkan penampilan secara fisik ya, atau kecantikan yang menarik, nah berarti juga harus sesuai ya dengan norma-norma sosial yang berlaku gitu ya. Misalnya dalam berbusana, dalam menggunakan aksesoris dan lain sebagainya. Kemudian juga barangkali ketika kita ingin meng-share ya kesuksesan atau keberhasilan yang kita miliki begitu ya, ya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bisa memotivasi orang lain ya. atau bisa memunculkan inspirasi bagi orang lain misalnya. Jadi selain kita misalnya mengupload keberhasilan kita, misalnya ada foto ya, nah disertai juga dengan mungkin kalimat-kalimat yang memotivasi orang lain untuk bisa meraih kesuksesan seperti yang kita miliki gitu.
0: Oke.
1: Ya, jadi artinya apa yang kita posting itu bisa memberikan inspirasi bagi orang lain ya, tidak sekedar memamerkan ya keberhasilan kita kepada orang lain, begitu. Baik. Membawa efek positif kepada orang lain.
0: Oke, mungkin dari poin-poinnya adalah ketika kita membaca kolom komentarnya, oh ini termotivasi nih gara-gara konten ini gitu kali ya, Bu Alvia.
1: Iya. Okay. Tentu saja kita juga harus siap juga ya nanti dengan misalnya komen-komen yang akan muncul ya, ketika kita misalnya memposting sesuatu gitu.
0: Tapi ini pas banget dengan pertanyaan Vika selanjutnya ini yang part 2 jadi. Tapi gimana Bu sebaiknya kita menghadapi komentar negatif atau kritik dari orang lain di media sosial? Mungkin karena sebagian besar orang tuh mau ngepost itu yang ditakutkan adalah komentar negatif nih Bu. Mau membangun citra diri tapi kepikiran dulu nanti kalau dikomen negatif gimana ya. Nah ini gimana Bu Alvi menjawabnya?
1: Oh iya, ya tentu saja karena komen kita di media sosial itu kan juga akan mempengaruhi ya bagaimana citra diri kita kepada orang lain ya. Nah tentunya ketika kita menghadapi komen apapun yang diberikan itu juga kita mempertimbangkan baik-baik ya. Kita dengan kematangan emosi yang juga tinggi, kita juga memperhatikan kira-kira komen kita nanti akan berdampak negatif atau positif terhadap orang lain. Misalnya mungkin nanti ada orang lain yang berkomentar negatif terhadap apa yang kita posting, ya kita jangan tersulut emosinya ya, sehingga akhirnya malah justru muncul pertentangan ya, atau misalnya komen ya war dari komen gitu misalnya ya di media sosial ya. Tapi kita tetap harus mempertimbangkan bahwa apa yang kita posting itu pasti nanti akan bisa dilihat oleh orang banyak. Kemudian juga kita harus memperhatikan juga efeknya ya. Jadi memang harus hati-hati dalam memberikan komen. Tapi yang jelas kita juga jangan terlalu baper mungkin ya dengan komentar yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kita harus lebih fokus juga pada perkembangan diri kita dibandingkan dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kan sebenarnya jangan kita menjadikan media sosial itu sebagai alat untuk validasi, mendapatkan validasi dari orang lain ya. Yang lebih penting adalah validasi dari diri kita sendiri.
0: Oke, validasi dari diri kita sendiri untuk menyemangati tentunya ya Bu Alvia. Oke, tapi kali ini ada tambahan pertanyaan dari 1515 ini nomornya. Ada orang yang sebenarnya dia tuh baik-baik aja nih, tapi setelah membaca komentar negatif tentang dirinya kemudian terus memikirkannya gitu kan ya. Nah, mengapa hal seperti ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya ini? Monggo Bu Alvi.
1: Oh iya, baik ya. Jadi memang ada yang mungkin sangat terpengaruh sekali begitu ya dengan komen orang lain ya yang diberikan di media sosial. Nah, berarti mungkin kalau seperti itu kita harus bisa membangun pola pikir yang realistis begitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang berkomentar negatif kepada kita, kita berusaha untuk misalnya merubah cara berpikir kita begitu. Misalnya mungkin kalau ada orang yang berkomentar ya ketika kita memosting sesuatu, kemudian orang itu meremehkan misalnya ya apa yang kita posting tersebut begitu. Maka kalau misalnya orang yang punya citra diri yang negatif itu akan down ya. Mungkin kita merasa bahwa aku tidak sehebat mereka, atau ternyata aku tidak bukan orang yang hebat begitu. Nah, supaya nanti kita tidak terbawa ya ke hal-hal pikiran-pikiran yang sifatnya negatif itu, kita bisa membangun pola pikir yang lebih realistis. Misalnya kita berusaha untuk mengubah ya pemikiran negatif itu menjadi pemikiran yang lebih positif. Misalnya setiap bahwa kita memiliki pemikiran bahwa setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga aku pasti memiliki kemampuan yang berbeda ya, yang bisa berkembang dibandingkan dengan orang lain. Jadi dengan pola pikir yang lebih realistis dan lebih positif sifatnya ya, maka komentar dari orang lain itu ya istilahnya memang kita terima begitu ya, tapi tidak kita telan mentah-mentah ya. Karena sebenarnya kita tidak butuh validasi orang lain ya. Jadi lebih ke kita lebih fokus ke perkembangan diri kita yang lebih positif.
0: Oke, gitu. Baik, wow. Kalau sebagai gongnya ini Bu Alfi, mungkin bisa disampaikan gitu kan ya, bagaimana sih cara kita menggunakan media sosial ini sebagai sarana pengembangan diri, bukan sebagai sumber tekanan ya kan bagi diri kita. Dan gimana Bu Alfi, pesan yang paling ingin Bu Alfi sampaikan kepada teman Pro 2 Jogja supaya teman Pro 2 ini bisa lebih percaya diri dan juga berdamai dengan dirinya sendiri, dan tentunya bisa membangun citra diri di tengah kehidupan kerasnya media sosial kali ini Bu Alfi.
1: Oh iya, baik. Jadi memang kalau bisa teman-teman Pro 2 ini yang pertama bijak dalam memilih konten digital. Jadi ikuti akun yang bisa memberi, yang memiliki nilai positif ya, dan juga bisa memberikan inspirasi, edukasi, kemudian motivasi. Kemudian mungkin yang kedua, ketika memposting sesuatu, jangan menjadikan likes atau komentar itu sebagai ukuran diri. Karena jumlah likes, pengikut, komentar itu sebenarnya tidak menentukan nilai diri kita. Jadi validasi dari diri kita harus lebih kuat ya dibandingkan dengan validasi dari dunia maya. Kemudian juga kita juga bisa menggunakan media sosial itu untuk mengekspresikan diri kita secara lebih sehat ya. Jadi bagikan sesuatu, baik itu komen, kemudian juga foto dan lain sebagainya, karena memang ingin berbagi, tapi bukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Karena kalau kita semata-mata posting hanya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, mungkin ada orang yang berkomentar positif atau negatif ya, sehingga komen dari orang lain itu bisa sangat mempengaruhi diri kita. Tapi kalau kita memang membagikan sesuatu karena ingin berbagi, maka apapun komentar dari orang lain itu bisa kita tanggapi dengan lebih positif. Kemudian juga Sobat Pro 2 juga bisa lebih memikirkan apa dampak sebelum kita mengunggah sesuatu di media sosial ya. Kira-kira kalau saya mau posting foto ini atau saya mau posting cerita ini, kira-kira apa dampaknya bagi orang lain, begitu. Jadi ini lebih dipikirkan ya sebelum kita membagi atau meng-share ya apapun di media sosial, begitu. Kemudian juga lebih membatasi penggunaan media sosial ya. Jadi kita jangan terlalu
0: full time ya Bu ya.
1: Iya, full time lebih banyak hidup di dunia maya ya. Tapi kita harus lebih menggunakan waktu itu untuk berinteraksi secara langsung dengan teman, berolahraga, membaca, atau melakukan kegiatan yang bermakna. Jadi tidak semata-mata hidup di dunia sosial ya, di medsos begitu.
0: Oke, baik Bu Alfi, terima kasih banyak informasinya, tentunya luar biasa ya teman Pro 2. Dan tentunya tadi dari obrolan kita bersama dengan Bu Alfi, kita tuh jadi belajar bahwa membangun citra diri positif ini bukan berarti harus terlihat sempurna ya di hadapan orang lain, tapi citra diri yang sehat itu justru dimulai ketika kita mampu mengenali kelebihan dan juga kekurangan diri kita, menerima proses, serta tidak menjadikan penilaian orang lain sebagai satu-satunya ukuran tentang siapa diri kita. Begitu ya Bu Alfi ya?
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih banyak Bu Alfi atas waktunya dan insight malam hari ini. Semoga sehat selalu dan juga bisa berjumpa di lain kesempatan.
1: Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Sobat Pro 2 semuanya.
0: Baik. Baik teman Pro 2, itu tadi obrolan kita dengan Bu Alfi. Tentunya media sosial ini boleh jadi ruang untuk berbagi, berkarya dan juga berkembang. Tetapi jangan sampai media sosial ini menentukan nilai diri kita. Dan kali ini terakhir aku kasih pantun deh buat teman Pro 2 spesial di hari kemerdekaan. Ke Malioboro membeli kain, pulang membawa bunga melati. Jangan ukur diri dari penilaian orang lain, karena berharga dimulai dari menghargai diri sendiri. Sampai jumpa di lain kesempatan teman Pro
2: 2. Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Soekarni Karto di Wirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
3: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
4: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
5: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau

kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi.

aku dari Agatha Suci, teman berdua. Saat Cinta Hampa udah menemani kamu kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, teman berdua. Dan buat kalian yang udah tanya-tanya, topik malam hari ini apa sih, Jeng? Aduh, udah saatnya nih aku akan share ke kalian, teman berdua. Gak sabar banget, aku pengen dengerin cerita kalian malam hari ini. Karena malam hari ini spesial ya, dari tadi pagi kalian yang mungkin melaksanakan upacara, kemudian siangnya ada rangkaian kegiatan lainnya, teman berdua, atau bahkan ada yang libur, ya kan? Tapi kayaknya rata-rata memilih untuk terus jalan-jalan kemana gitu kan ya, menikmati momen kemerdekaan yang mumpung hari libur, teman berdua. Dan buat aku dan juga kalian yang gak libur, pokoknya tetap semangat untuk menambah cinta kita sama negara kesatuan Republik Indonesia gitu loh ya. Dan kali ini teman berdua, di momen jaga malam kali ini aku mau dengerin cerita kamu yang udah gabung kali ini di 102,5 FM. Ceritain dong waktu kecil apa momen 17-an yang paling kamu rindukan. Momen 17 Agustus ya, yang paling kamu rindukan itu apa? Apakah karena kamu Agus namanya sehingga kamu ingin menantikan hari ulang tahun kamu atau gimana? Tapi aku kemarin ngobrol sama bapak-bapak namanya Agus juga. Ternyata lahirnya bukan Agustus loh, Mei malahan. Unik kali ini kan. Bukan namanya Pak Melano atau siapa, tapi namanya Pak Agus yang lahirnya bulannya bukan Agustus tapi Mei. Unik. Tapi momen yang kali ini pengen aku dengerin adalah waktu kecil, apa sih sebenarnya momen 17 Agustus yang paling kamu rindukan dan sampai masih terngiang di masa saat ini ya, setelah kamu dewasa, setelah kamu mungkin udah besar gitu kan ya. Langsung kasih ceritanya ke aku di 0811 2511 025. Aku tunggu ya teman-teman berdua.

menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau

nih spesial buat kalian yang udah bergabung kali ini di nomor WA kita 0811-2511-025. Kali ini satu persatu akan aku bacakan spesial topik malam hari ini apa jeng, yakni waktu kecil nih ya kan, kamu berdua sebenarnya apa sih momen 17-an yang paling kamu rindukan sampai saat ini, yang mungkin sebetulnya kamu dapatkan setiap kamu waktu kecil, momen-momen Agustusan, tapi akhir-akhir ini karena mungkin kesibukanmu dan juga usia gitu kan ya, yang membuat kamu kayak udah jarang nih merasakan momen itu. Dan Kak Tio di Magelang kali ini bergabung, sebelum minta topik kali ini mau request lagu dulu, nyanyi lagu Hari Merdeka. Siap, aku siapkan nih merdeka pokoknya untuk Kak Tio. Nah, habis itu ada Kak Taufik di Godean. Malam Pro 2, Taufik di Godean gabung nih, boleh banget. Momen yang dirindukan momen 17 Agustus itu ikut fun bike nih. Fun bike sama warga desa tahun 2002. Tahun 2002? Aku baru lahir. Dan malah menang door prize TV flat pertama kali di usia yang masih kecil. Yang mana momen seperti itu guyup rukun mbak satu sama lain. Seneng aja udah bawaannya. Pokoknya gitu dah. Dan belum mikir soal besok gimana, mau apa dan lain-lain. Namanya juga masih kecil, maunya main dan seneng terus. Mungkin ini sharing cerita di 17 Agustus ya kak. Sambil request lagu-lagunya Yura Yuneta dong, tanda biar tambah semangat. Salam hangat. Siap Kak Taufik. Oke, nice, akan aku puterin ya. Dan Teo tadi yang udah minta lagunya Hari Merdeka. Merdeka pokoknya spesial hari ini. Dan karena Kak Taufik udah gabung juga, Kak Teo udah gabung, lagunya aku puterin. So stay tune nomor 2 dan aku tunggu cerita kamu. Ceritain tentang waktu kecil, apa momen 17-an yang paling kamu rindukan. So masih bareng aku Safira Ajing di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

jaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Bareng aku Safira Ajeng, tentunya siap menemani kamu sampai nanti di jam 12 teman berdua. Ada nih kali ini yang udah cerita, yang udah bangun. Udah bangun Mbak Tri, nginong, gak gitu dong ya. Hebat nih Mbak Tri nih, katanya ongko wolu angka 8, sugeng dalu Mbak Ajeng soayang, asik. Angka 8, sugeng dalu Mbak Tri, apa ya, masa bodoh. Aku mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk masku Mas Agus Susanto. Halo Mas Agus. Mas Agus Susanto yang lahir tepat di tanggal 17 Agustus. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar ya kan. Amin. Dan momen yang paling aku rindukan saat 17 Agustus waktu kecil upacara, yakni waktu SD ya. Kan kalau hari kemerdekaan upacaranya gak di sekolah, tapi di lapangan bareng-bareng sama teman SD. Kenapa rindu? Ya karena dapat uang sakunya 2 kali lipat dari hari biasanya. Jadi puas banget dah jajannya. Ih seru loh tapi dapat uang saku 2 kali lipat. Misalnya biasanya 5.000 jadi 10.000 tuh kayak emang wow. Kayak so big ya gitu kan. Dan kali ini neng alon-alon tuku gelang. Matur nuwun sayang. Asik. Bisa aja. Neng alon-alon tuku teri. Matur nuwun Mbak Tri. Oke Mbak Tri, request minta lagunya Miley Cyrus yang Working Boss. Special buat Mbak Tri. Ini dia lagu dan juga tempro 2 nanti yang mau request lagu. Dan jangan lupa ya ceritain momen waktu 17-an yang ditunggu besi.

Ini teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam teman-teman dua bareng aku Safira Ajeng tentunya yang menemani kamu di malam hari ini. Semoga kamu gak galau lagi ya teman-teman dua. Dan kali ini aku mau membacakan di topik malam hari ini tentunya cerita ya waktu kecil, apa momen 17 Agustus yang paling kamu rindukan teman-teman dua. Ada Kak Lara, ada juga Kak Lara, bisa aja sih Kak Lara request lagu judulnya Hari Ini Esok gitu kan. Penyanyi Nirinya, aku cari gak ketemu-temu katanya Kak Lara. Wajar sih Kak Ajeng kalau gak ketemu, soalnya itu rilisnya 19 tahun yang lalu. Aduh, itu aku baru aja lahir Kak Lara, mohon maaf. Bisa aja Kak Lara nih, aduh dagelan ya malam-malam hari ini. Kak Anda di Purworejo. Tapi gak apa-apa, gara-gara Kak Lara aku jadi melek nih ya kan. Tadinya udah ngantuk nih Kak Lara, tapi gara-gara Kak Lara minta lagu yang gak ketemu nih dari tadi ya. Membuat aku langsung melek matanya nih ya. Kak Andar katanya, kalau aku momen yang kurindukan waktu kecil tuh lomba mindahin batu bolak-balik itu Kak. Terus bawa kelereng di sendok pakai mulut. Seringnya kelerengnya tuh jatuh dan lihat karnaval berangkat bareng teman-teman lebih awal, panas-panas tapi seneng aja hawanya, asik. Seru ya Kak Andar ya, emang seseru itu sih kali ini. Oke, untuk Kak Andar ada lagu spesial tentunya yang menemani Kak Andar dan juga teman berdua yang udah gabung kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke Kak Lara, ganti lagunya, minta lagunya The Script, The Man Who Can't Be Moved. Oke, coba aku cek dulu ya The Script ya Kak ya, baru aja nih ya masuk ya. Kenapa gak dari tadi yang itu sih? Soalnya dari tadi aku nyari yang requestan yang pertama gak ketemu-temu. Tapi gak apa-apa sih, jadi ada kerjaan ya kan. The Man Who gitu kan. Dan kali ini spesial lagu buat Kak Lara yang udah gabung, minta lagunya The Script. Oke, aku carikan dulu The Script-nya. Dan tentunya dia ketemu dia akhirnya ya. Oke, ini dia lagu spesial requestan dari Kak Lara Purnamasari. Semoga malam harinya tambah semangat. Dan juga untuk Kak Andar di Purworejo yang udah gabung kali ini, masih topik yang sama teman-teman, aku nungguin kalian gabung ya. Waktu kecil momen apa sih 17-an yang paling kamu rindukan? So stay tune, aku tunggu cerita kalian di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Males banget pergi ke sekolah, harus belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
2: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
1: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
2: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
3: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

dijaga malam jangan galau malam-malam teman berdua bareng aku Safira Ajeng tentunya ya yang menemani kamu malam hari ini spesial di kemerdekaan Republik Indonesia teman berdua. Dan malam hari ini aku mau mendengar cerita kamu. Cerita yang masih tentunya terngiang-ngiang di kepala kamu. Kisah waktu kecil kamu. Di mana mengenang momen 17-an yang paling kamu rindukan apa nih teman berdua? Ada Kak Fika yang udah gabung kali ini, Kak Fika. Apa sih momen masa kecil kamu yang paling kamu rindukan? Kata Kak Fika, aku selalu merindukan momen-momen saat tirakatan pentas di depan warga. Wah, sama tuh. Emang kalau momen anak-anak tuh yang selalu ditunggu, kapan sih ini pentasnya, kapan sih ini tampilnya gitu kan ya. Ada yang apa tuh kalau di tempatku yang jadi menu wajib tuh kayak ini nih, apa tuh joget kewer-kewer tuh. Itu jadi menu wajib penampilan yang harus ada di setiap malamnya. Malam tirakatan yang dimana nanti ada tahlilan, kemudian dilanjutkan penampilan-penampilan kur gitu kan ya. Kur ibu-ibu pakai joget-joget, pakai kebaya gitu kan. Dilanjutkan ada puisi, musikalisasi puisi pula. Dan nantinya ada joget-jogetan dance gitu. Wow, thank you Kak Fika yang udah gabung kali ini. Dan buat Kak Fika karena udah gabung, aku mau puterin lagu spesial kemerdekaan nih. Kira-kira lagunya apa? Iya, bener banget. Apa, Jeng? Lagu yang kali ini pengen aku dengerin teman berdua. Buat kalian juga ada Bondan Prakoso. Udah lama banget kan? Kalian gak dengerin lagunya Bondan Prakoso biar makin prakoso. Ada Bondan, tetap semangat spesial buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

Gak kerasa ya teman Pro 2, tiba-tiba udah hampir jam 23 aja nih teman Pro 2. Thank you yang udah gabung kali ini dan udah nyeritain kisah kamu di momen masa kecil ya. Momen apa? 17 Agustus yang paling kamu rindukan. Yep. Dan endingnya aku mau cerita juga di teman Pro 2 kalau aku yang paling aku rindukan. Bener, hampir sama-sama Kak Vika tadi ya. Momen yang paling aku rindukan adalah pentas seni sih teman Pro 2. Gak tau kenapa kalau kita ngebahas tentang pentas seni itu kayak prepare-nya lama gitu kan ya. Sebulan latihan joget. Tahu-tahu besok udah mau pentas nih, pakaiannya harus disiapin gini-gini gitu kan. Itu kayak momen-momen yang paling aku nantikan sih teman Pro 2. Ya semoga momen itu bisa kita ulangi lagi ya. Suatu saat nanti mungkin anak-anak kita ya kan, kayak Ali ya kan. Dan juga momen yang memang gak bisa tergantikan. Di saat kita udah merasakan mungkin masa dewasa ataupun saat udah besar, udah kuliah kayak gini deh, momennya udah kayak rindu momen-momen di mana kita menantikan pentas 17-an teman berdua. Dan thank you yang udah gabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, tentunya di cerita kamu kali ini seru banget teman berdua. Pokoknya aku pengen dengerin cerita kamu di Jaga Malam edisi berikutnya. Jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja atau Pro 2. Dan thank you yang udah gabung, udah cerita-cerita ya. Saatnya aku pamit dulu karena ini udah jam 23. Dan kita akan gabung dulu di Jazz Music. Thank you yang udah gabung. Dan juga sampai jumpa di lain kesempatan tentunya teman Pro 2. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Semua orangan lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah. Terlanjur jatuh cinta nih.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
1: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Produa, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Nggak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat Mas aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: pergi sekarang aja yuk.
1: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
0: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
1: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
2: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Hai, kembali inilah Pradewa Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pradewa sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pradewa dari Jalan Alfandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Broadway, selamat pagi. Dengar lagi di hari Selasa pagi ada suaranya nih, kami menyapa kamu di udara pagi hari ini sampai nanti jam 10 ya. Aku bakal temenin kamu teman Broadway. Tapi hari ini gak cuma ada sepada aja, pastinya yang bakal nemenin kamu yang jadi teman terbaik kamu hari ini, nanti juga pastinya ada santai siang, ada sore ya, dan juga ada sore ceria, dan juga ada jaga malam. Jangan galau malam-malam buat temenin kamu istirahat nanti malam teman Broadway. Pokoknya Broadway Jogja ini bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam. So mungkin sekarang kita bisa awain dulu kali ya dengan non-stop music di jazz musiknya Broadway Jogja. Dan nanti aku bakal balik lagi temenin kamu di jam 6 pagi, pasti di sepada selat pagi teman Broadway.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku, sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, kata Allah,

Dalam ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Kalimat yang pertama adalah kalimat nida, kata panggil. Yang dipanggil adalah an-nasu, manusia. An-nasu maksudnya dipanggil siapa? Dalam keterangan kitab Tafsirul Jalalain bahwa an-nasu ay ahlal Makkah, yang dipanggil ahli Makkah. Bagaimana kata Allah? U'budu, ya. Beribadahlah, menyembahlah. Bahkan di sini dikatakan wahidu, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kita harus memenuhi yang pertama adalah tasdikun bil qalbi, meyakinkan dalam hati kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, bahwa kita tidak cukup untuk meyakinkan dalam hati, tapi perlu diucapkan dalam lisan. Kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak hanya meyakinkan dalam hati bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, Allah telah menciptakan kita, tapi kita dituntut untuk wa amalun bil arkan, membuktikan dalam perbuatan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asam, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.

0: WFM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodwe FM.
0: Prodwe FM.
5: Selamat

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Prodware FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dit, emang investasi penting ya?
3: Penting dong. Bikin uangmu bekerja buat kamu. Bisa mulai dari yang kecil kayak tabungan berjangka atau reksadana.
2: Wah, pasif income dong ya?
3: Iya, makanya jangan malas cari info. Mulai investasi dari sekarang.
2: Sip, siap-siap investasi deh.

0: teman terbaik kamu.
1: Brodo FM.
2: Halo, thank you teman Pro2, waktu info Pro2 hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Niken Ayu.

Kita mulai dari berita pertama, teman berdua dari rri.co.id. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemulihan infrastruktur pasca gempa di Nusa Tenggara Timur terus dipercepat. Hal itu dilakukan untuk memastikan akses masyarakat kembali terbuka dan penanganan kerusakan berjalan dengan cepat. Hingga 16 Agustus kemarin, sebanyak 9 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional. 8 ruas merupakan jalur Trans Flores, memulai dari Labuan Bajo, Ende hingga Maumere dan kembali dapat dilalui. Sementara ruas Ruteng Reo Kendini juga telah kembali fungsional setelah penanganan dilakukan petugas lapangan. Pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga mobilitas masyarakat pasca gempa di sejumlah wilayah Flores.

Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono Seto menghimbau para kreator dan masyarakat di Yogyakarta untuk lebih aktif memastikan keakuratan data karya cipta mereka. Hal ini menyusul tersedianya mekanisme perubahan dan pembaruan data pencatatan hak cipta pasca pencatatan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum. Agung Rektono Seto mengatakan pencatatan hak cipta pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti awal kepemilikan suatu karya, meskipun perlindungan hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan. Keberadaan bukti administratif yang sah dan mutakhir menjadi landasan yang sangat krusial, terutama saat terjadi sengketa atau pemanfaatan karya secara komersial.

0: memperluas cakupan desa budaya hingga menjangkau seluruh kelurahan pada tahun 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus menggali dan mengembangkan berbagai potensi budaya yang tumbuh di masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan Bantul Yunatun Yunadiana mengatakan bahwa dari 75 kelurahan yang ada, sebanyak 65 kelurahan sudah mendapatkan predikat sebagai desa budaya. Rinciannya yakni 39 tercatat sebagai desa rintisan budaya, 12 kelurahan menjadi desa budaya, serta 14 sisanya menyandang status tertinggi yakni desa mandiri budaya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Bredway Jogja, teman terbaik kawan-kawan kita di Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Bredway, selamat pagi. Ada nih kenayunya, apa kamu pagi hari ini pastinya teman kamu di Spada, selamat pagi teman Bredway.

Kadang ada yang menunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana, ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Ada nih kan teman Pradua di Pradua Jogja sampai nanti jam 10 ya. Pagi hari cuaca terpantau masih malu-malu, matahari teman Pradua masih mendung-mendung aja gitu kan ya. Tapi aku lihat di halamannya Pradua setiap hari Selasa tuh ada ibu-ibu, bapak-bapak kayaknya sih pensiunan yang lagi olahraga, dan itu tuh setiap hari Selasa pagi kayak gini dia udah mulai senam gitu kan ya. Jadi tertampar juga kayak ibu-ibu, bapak-bapak pensiunan, mereka olahraga ya, meskipun cuma satu minggu sekali ya aktifnya, tapi ya at least mereka olahraga teman Pradua. Dibanding aku yang masih muda, tapi aku tuh jarang banget olahraga sampai badan kayaknya rasanya udah pegel-pegel. Entah kenapa kalau nggak olahraga tuh badan tuh malah pegel-pegel. Olahraga badannya pegel-pegel, tapi kalau nggak olahraga badannya juga pegel-pegel, kayak lebih nggak enak gitu loh. Jadi kayak harus memaksakan diri untuk olahraga lagi supaya badannya tuh enak, tidurnya tuh nyenyak teman Pradua. Besok deh kapan-kapan ya kalau kita lagi selok. Padahal kalau nunggu selok, nunggu longgar, kayak gak ada waktu untuk selok atau untuk longgar gitu kan ya. Memang harus memaksakan at least 15 menit, 30 menit dalam seminggu 2 kali, 3 kali harusnya gitu ya. Cuman kayak belum memulai karena males. Kalau udah malas sudah susah teman Pradua ya. Aku sapa dulu pagi hari ini yang join ada Bayu Degodean. Hai Bayu, selamat pagi. Ada Katri juga di Playen. Pagi Bandiken, aku mah konsisten tiap hari dengan aktivitas yang sama, gak kemana-mana, di rumah aja standby dengerin Pradua Jogja. Semangat Bandiken, semangat juga Katri. Pagi hari biasanya kalau di ibu-ibu jam segini tuh udah mulai capek ya, karena udah bangun dari pagi, siapin sarapan, siapin bekal. Bawa bekal gak sih? Kalau anak-anak kan udah dapat MBG ya. Aku gak tahu apakah anak-anak sekolah tuh sekarang masih bawa bekal atau enggak. Katri ini pengen dibuat lagunya EXO, Crazy teman Pradua ya. Tapi coba-coba wait, aku cari dulu deh, karena aku tidak mau white. Aduh, ini yang Crazy gak ada nih Katri. Adanya Electric Kiss, Cream Soda, Crown, Don't Fight the Feelings, Let Me In sama Tempo ya. Ini yang Crazy gak ada. Coba nanti Katri WhatsApp ke Niken, kira-kira pengen diputerin lagu yang mana nih, yang lagunya EXO ya. Abis ini aku puterin dulu satu lagu dari Ketsy, Gabriela, sama abis itu nanti aku ajakin kamu dulu untuk update berita-berita olahraga di pagi hari ini teman Pradua ya, di Super Sport Review.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Legenda Manchester United Paul Scholes menilai terlalu dini buat The Red Devils untuk bisa menyaingi juara bertahan Arsenal dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim ini. Scholes tak memungkiri bahwa dirinya merasa optimistis dengan kemajuan MU di bawah asuhan Michael Carrick. Ini karena MU bisa finish di posisi 3 besar Liga Inggris musim lalu setelah ditinggal pelatih asal Portugal Ruben Amorim. Namun meski performa MU begitu menjanjikan musim lalu, Scholes menilai kualitas pemain MU belum cukup untuk bersaing meraih gelar Liga Inggris walau telah merekrut sejumlah pemain baru. Kapten Santos FC Neymar mencatatkan momen yang kurang menguntungkan setelah menjadi pemain perdana di kompetisi Serie A Brazil yang harus ditarik keluar lapangan selama 1 menit. Kebijakan ini merupakan bagian dari uji coba regulasi baru di Liga yang dirancang untuk mengurangi kebiasaan mengulur waktu dari para penjaga gawang. Sistem uji coba yang kabarnya juga akan diterapkan di berbagai kompetisi lain seperti Liga Primer ini memiliki prosedur yang ketat. Jika wasit menghentikan laga karena penjaga gawang membutuhkan perawatan medis, pelatih diwajibkan segera menunjuk satu pemain lapangan. Baik itu Neymar maupun rekan setimnya yang lain guna menepi selama 1 menit saat permainan dilanjutkan. Namun, apabila pelatih gagal menentukan pemain dalam batas waktu 10 detik, sanksi akan langsung dijatuhkan kepada kapten tim untuk keluar dari lapangan. Super Sport.
0: Pro 2 Super Sport.
1: Isyana Syahira Maida dan juga Rinjani Quinara Nastin lolos ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026 untuk menantang sesama wakil Indonesia Rachel Alessia Rose dan juga Feby Setianingrum. Isyana dan juga Rinjani ini mengalahkan pasangan Skotlandia Julie Mark Halson dan juga Kiara Torrens 21-12-21-18 di New Delhi India Senin kemarin, teman berdua. Dalam laga melawan Mark Halson

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

102,5 FM Bradway Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Bradway. Semoga pagi hari ini kamu semangatnya udah full ya. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi siap-siap mau kerja, mau kuliah, sekolah, atau mungkin baru bangun ya. Kayaknya kalau baru bangun kayaknya nggak mungkin ya, terlalu siang bangun jam segini teman Bradway. Tadi pagi jam 4:30 subuh ya, aku berangkat dari kos ke kantor di belakang Fakultas Teknik UNY. Itu udah rame banget sama mahasiswa UNY ya teman Pradua. Mungkin kayaknya itu maba deh kalau aku gak salah ya, kayaknya maba. Dan mereka tuh kayak sekitar lebih dari 30 orang yang literally itu rame banget di belakang Fakultas Teknik UNY ya teman Pradua. Mungkin maba yang mau berangkat ospek dan udah ngantri di depan gerbang di jam 4:30 pagi teman Pradua. Aku yang baru berangkat kerja di jam 4:30 pagi kaget ya, aku shock melihat itu beneran anak-anak mahasiswa berangkatnya jam 4:30 pagi ospek. Karena aku dulu waktu kuliah, aku tidak merasakan ospek secara offline ya, tapi aku online aja ospeknya. Jadi aku gak ngerasain ospek yang berangkat jam 4:30 pagi tuh, aku gak ngerasain. Karena dulu waktu kuliah, begitu aku masuk kuliah tuh COVID-19 waktu itu, jadi segala aktivitas lumpuh dan cuma bisa dilakuin online kan. Jadi aku tidak merasakan vibe-nya ospek yang offline gitu, kayak cuman online doang. Dan aku pikir semua ospek itu sama, mungkin berangkatnya jam kantor kali ya, jam 7, jam 7:30, jam 8 sampai jam 4, jam 5 mungkin baru kelar. Tapi tadi aku melihat mahasiswa UND yang sepertinya sih maba kalau aku gak keliru ya, jam 4:30 pagi udah antri di depan gerbang Fakultas Teknik UND. Benar-benar rame banget teman Pradua. Semoga teman-teman juga yang hari ini lagi menjalani hari pertama sebagai mahasiswa baru betah, dan aku mengucapkan selamat datang di dunia perkuliahan ya. Semoga kamu bisa menikmati prosesnya berkuliah selama 3 tahun, 4 tahun. Semoga enjoy dengan prosesnya teman berdua. Anyway, ini bukan mahasiswa baru, mahasiswa biasa. Kira-kira berangkatnya kapan sih berangkat kuliah? Katanya pertengahan Agustus gak sih katanya. Cuman aku gak tahu apakah di hari Selasa ini sudah mulai masuk perkuliahan seperti biasa atau bagaimana. Karena kemarin kan long weekend ya, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah hari ini sudah mulai berangkat lagi atau enggak? Aduh, aku juga kurang tahu teman berdua.

Outsourcing adalah sebuah istilah yang sangat akrab dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satu pengertian outsourcing adalah pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah outsourcing memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu alih daya atau manca daya, yang artinya pengalihan pengerjaan urusan perusahaan oleh orang dari penyelenggaraan.